0: Prama Suara.
1: Music hits and information. Prama Suara. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh semacam apa. Biar kamu yang kiranya lagi di jalanan gak worries lagi, kita cek dulu ya Shirley ya. Nah kamu mau cek di yang titik mana nih Shirley?
3: Di simpang titik 0 Lilia.
2: Oke. Nah sobat, kalau misal kamu mau join cek CCTV barengan sama aku dan Shirley, kamu bisa langsung ke SP Radio, klik logo Prameswara. Waduh Shirley, di simpang titik 0 ini kelihatannya ramai ya.
3: Iya itu, ramai banget nih, banyak peserta lomba gerak jalan nih Lia.
2: Iya benar banget, udah pada ramai dan tadi udah sebagian diberangkatin nih Shirley.
3: Iya, sekarang lagi ini nih ya.
2: Sebagian juga masih diamankan sama bapak polisi biar nggak mengganggu jalannya di sekitaran alun-alun gitu ya. Dan sobat, kalau misal kamu mau melintas di sini, harap sobat, sepertinya ada beberapa titik yang ditutup. Untuk pantauan alurnya bakal kita update setelah yang satu ini ya Shirley. Ya, dan Shirley, ini aku mau ngecek di simpang 4 DPRD sobat. Kalau misal kamu mau melintas di sini, harap sabar karena biasanya di sini tuh lampu merahnya cukup lumayan ya dan cukup padat. Kalau misal kamu mau lurus, mau belok aja juga harus antisipasi belok-beloknya biar kamu juga lebih aman gitu. Dan ini sementara untuk update lalu lintas pagi hari ini. Kiranya kamu yang mau berangkat ke kantor atau berkegiatan lainnya atau mau nonton gerak jalan boleh. Tapi seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Nah, sementara itu untuk update lalu lintas, pantau di update lalu lintas selanjutnya.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Prime Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebih di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prama Suara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Merdeka
7: bareng Prames Suara.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia.
10: Dan aku, Shirley.
9: Di Cocok Pagi, cocok yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, ini bakal aku update bareng sama Shirley terkait rute dari gerak jalan per hari ini pelajar SD MI ya, Shirley. Ya, nah, kamu bisa sampaiin tuh di mana aja rutenya.
10: Nah, untuk titik startnya itu dari Pendopo Lokantara dan alun-alun nih, Lia.
9: Ya.
10: Nah, dari situ nanti kita menuju ke Jalan Suwoko. Dari Jalan Suwoko kita melewati lapas juga ada 8 Gajah Mada dan melewati Jalan Sunan Derajat. Nah, dari Sunan Derajat kita sudah finish nih di Pemda, finishnya Lia.
9: Oke deh, dan terkait ini ya sobat, kamu harus perlu tahu ternyata ada beberapa titik yang ditutup nih Serli. Salah satunya ada di Jalan Dr. Wahidin, itu ditutup. Kemudian di Jalan Kombes Pol itu juga ditutup, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ditutup, Jalan Sumargo, Jalan Pahlawan, Jalan Andonwangi, waduh, dan tentu saja di Jalan Ahmad Yani, Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga ditutup nih sob. Terkait ini ya, tentu saja semoga dari lomba gerak jalan pelajar SDM itu berjalan dengan lancar ya, dan lalu lintas juga tetap lancar. Buat kamu, ini dihimbau untuk seluruh pengguna jalan nih sob, hindari ruas jalan yang menjadi rute kegiatan apabila tidak berkepentingan, takutnya kamu malah kejebak macet gitu ya. Ada nih seru ya, ada cerita lucu ya. Bapak-bapak, dia itu mau lewat di sela-sela anak-anak yang lagi gerak jalan. Kayak dia buka barisan gitu loh. Ternyata ditutup lagi sama anak-anak. Nah, ini biar tidak terjadi gitu ya sobat. Kemudian gunakan jalur alternatif yang telah disiapkan. Jadi sebisa mungkin better. Aku saraninnya tentu saja terkait ini kamu bisa lewati jalan-jalan yang tidak menjadi jalur untuk gerak jalan pagi hari ini sobat. Patuhi rambu tentu saja dengan arahan petugas yang ada di lapangan. Kurangi kecepatan kalau misal kamu mau melintas di sekitaran rute gerak jalan pagi hari ini. Dan tentu saja kamu perlu tetap berhati-hati saat melintas di sekitaran lokasi kegiatan gitu sobat. Untuk detail dari rute ini itu bisa dicek di akun Instagram Lantas Lamongan sobat ya, udah diupdate di sana gitu. Dan masih barengan sama aku Lia
10: dan aku Shirley.
9: Tentu saja kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di
10: Prameswara 103.9 FM, Music is an Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara, music hits and information. Prameswara
2: 103,9 FM, Music It's an Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia.
3: Dan aku, Shirley.
2: Oke deh, dan di cop-cop pagi ini ya, tadi kita ngebahas seputar Merdeka nih.
3: Iya, betul.
2: Shirley, nah kita kan ada beberapa bagian dari Sobat Prameswara pun, aku dan kamu, kita udah gak liburan lagi. Bahkan kemarin juga udah gak ngerasain namanya liburan ya. Tapi nih, Sher, kita kembali lagi ke kerjaan ataupun ke kantor. Gimana caranya biar gak kaget Sobat Prameswara, kiranya kamu yang kemarin libur dan hari ini udah harus kembali lagi bareng sama deadline ya. Ini beberapa tips biar kamu gak kaget, ada ide-ide kegiatan yang bisa kamu lakuin di kantor hari ini. Yang pertama apa tuh, Shirley?
3: Yang pertama, jangan lupa langsung gaspol aja.
2: Oke, kamu bisa start dengan langsung buka semua email, ngerjain berkas biar segera selesai. Kalau nanti kalau udah jam istirahat siang, kamu boleh istirahat gitu ya. Betul. Tapi ada lagi yang lebih menarik nih, jangan lupa apa?
3: Ngopi pagi.
2: Iya benar. Kamu tim ngopi pagi nggak, Sher?
3: Kalau bukan tipe yang ngopi, Pak, suka ngopi pagi sih.
2: Dan ngomongin soal ini ya, kalau kamu emang sejak pagi pakai ritual ngopi, atau biasanya kalau nggak ngopi tuh misal kamu bikin susu jahe ya, atau teh, nah ini bisa jadi salah satu booster biar mood kamu bagus dan nggak kepikiran terkait trigger ataupun pressure kerja lagi gitu ya.
3: Betul.
2: Jadi tetap bisa adaptasi biar nggak kaget

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
3: dan aku Shirley
2: di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang enggak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Dan kita lanjut nih pembahasan seputaran ide kegiatan ya, yeah, di kantor kamu, kiranya biar kamu juga tetap vibes-nya masih kemerdekaan. Sobat, ini yang kedua. Tadi yang pertama kamu bisa slow living di jam pertama, pemanasan dulu, ngopi dulu, boleh enggak apa-apa gitu ya, Shirley. Dan terkait ini yang kedua apa tuh?
3: Yang kedua, kamu bisa beres-beres meja dulu lah ya, dibersih-bersihin, dilap-lapin, biar suasananya itu makin positif tentunya,
2: iya, dan lebih semangat buat kerja, iya, gitu betul, ya Shirley. Dan ngomongin soal ini ya, so kadang itu relate sama psikologi ataupun mental health. Kalau misal kerjaan kamu itu bisa dipengaruhi oleh ruangan kamu juga. Kalau misal ruangan kamu rapi, kamu pikirannya juga lebih beres, lebih rapi juga. Kamu relate gak dengan ini?
3: Relate, apalagi sebenarnya aku tipe orang rapi sebenarnya,
2: oh, yeah,
3: cuma terus kebetulan pagi ini masih agak riweh jadi kerudungnya seperti ini.
2: Okay. Tapi tentang kalau misalnya ruangan kerja rapi itu bisa bikin produktivitas kita naik ya.
3: Iya, yeah, betul banget.
2: Sobat, biasanya kalau kita mau ngecek orang itu lagi stres apa enggak, juga lihat dari meja kerjanya atau kamarnya berantakan apa enggak gitu ya. Itu juga relate dengan ini. Nah, yang ketiga nih sobat, kamu bisa gunain strategi cicil tugas. Kamu bisa gunain Pomodoro. Kamu pernah gunain Pomodoro gini enggak? Kayak kerja dulu, istirahat, kerja lagi, istirahat gitu, Sir.
3: Kalau aku sering, malah hal yang seperti itu buat aku malah enggak ke sampai-sampaian. Maksudnya kegiatan itu malah keskip terus.
2: Oh, jadi kamu lebih pakai baik strategi apa?
3: Jadi kalau aku lebih baik selesaikan, memang kalau memang sebelumnya bisa diselesaikan secara cepat,
2: lebih cepat,
3: itu lebih baik. Karena kalau ditunda walaupun kita skip gitu malah nggak berjalan sih.
2: Oke. Nah sobat, kalau misal kamu mau pakai metode Pomodoro boleh, tapi pastiin kamu juga disiplin ya. Jangan malah ditunda-tunda, malah wah nanti istirahat, setelah istirahat deh dikerjain gitu ya, Shirley, malah keterusan, malah nggak jadi-jadi kerjanya gitu. Dan ngomongin soal Pomodoro ini, kalau aku gunainnya juga kadang nih, Shir, kalau misal kita ngatur waktu misal 25 menit kerja, 5 menit istirahat ya, istirahatnya dibuat scrolling ternyata malah kebablasan. Iya, jadi perlu berhati-hati. Pastiin kalau misal kamu nih sob gunain metode Pomodoro, kamu tetap standby dan disiplin sama apa yang kamu kerjain.
3: Betul
2: gitu
3: banget.
2: Nah sobat, aku dan Shirley masih punya dua strategi lainnya biar kamu punya ide kegiatan di kantor, biar gak kaget ya tiba-tiba masuk aja kembali ke realita. Tapi setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja
3: di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Merdeka!
0: Bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia.
5: Dan aku, Shirley.
4: Di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak cuma kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Betul. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik ya, Shirley, seputaran Merdeka, dan kita kembali lagi ke realita kehidupan per hari ini. Ada beberapa sebagian dari kita nih, Shirley, dan termasuk aku dan kamu ya, udah pada kerja aja. Ini sebelum kembali lagi ke topik, ternyata di Lamongan lagi ada event nih.
5: Nah, buat kamu pelaku UMKM dan pengusaha muda, atau buat kamu juga yang baru merintis usaha di Lamongan, ada kabar baik nih, Lia. Nah, pemerintah Kabupaten Lamongan kembali membuktikan dukungan dari ekonomi lokal lewat ajang Pesona 2026, yaitu Pekan Promosi dan Potensi Usaha. Nah, lewat program ini, Pemkab Lamongan secara resmi memfasilitasi para pelaku UMKM lokal untuk memperluas akses pasar mereka, mulai dari pameran produk unggulan, pelatihan digital, sampai mempertemukan langsung pelaku usaha dengan jaringan pembeli yang lebih luas nih, Sob.
4: Waduh, mantap banget nih. Nah, Sobat, kiranya kamu ada yang join juga di Pesona, semoga UMKM kamu juga lancar dan banyak pembelinya, gitu ya. Buat kamu yang kiranya punya usaha kuliner, Sobat, kerajinan tangan, fashion, atau produk lainnya, inilah saatnya melalui event Pesona 2026 kamu bisa ngenalin produk kamu, dan biar pelanggannya juga naik, kamu juga makin cuan gitu ya. Dan terkait Pesona ini nih, Shirley, itu udah dibuka per 15 Agustus kemarin, dan info yang aku dapat juga dia dibukanya di lapangan Gajah Mada Lamongan. Dibukanya di setiap sore di jam 3 hingga jam 10 malam. Sobat, ini bakal berjalan hingga di 20 Agustus mendatang. Jadi ini bisa jadi ide yang menarik kamu kiranya barengan sama keluarga atau orang tersayang ya, Shirley. Kalau misal mau jalan-jalan, mau kulineran, boleh kesini aja gitu. Dan masih barengan sama aku, Lia, dan Shirley, kita ngebahas seputaran kembali lagi ke realita after kemerdekaan kemarin di 17 Agustus. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia
3: dan aku Shirley.
1: Kita di cuap-cuap pagi, gak cuma cuap-cuap kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Shirley, tadi kita udah spill seputaran biar Sobat Prameswara atau kamu nih sob ya, biar gak kaget di kerjaan per hari ini. Yang kembali lagi ke realita, yang pertama tadi ada slow living, kamu bisa ngopi dulu gak apa-apa, atau tipe yang langsung gaspol gak apa-apa. Betul. Juga jadi kamu siang nanti bisa lebih lega untuk istirahat siangnya, kamu bisa tidur dulu di kantor. Dan yang kedua, kamu bisa beres-beres meja ya, Shirley. Ya, tadi betul. Kita ngebahas seputaran kalau meja bersih produktivitas juga bakal naik sobat. Ya. Dan yang ketiga, kamu bisa gunain strategi cicil tugas atau to-do list, atau gunain Pomodoro. Nah, selanjutnya apa tuh, Sir?
3: Selanjutnya ini kita bisa berburu jajanan dulu di pasar atau di pinggir-pinggir jalan. Biasanya kan banyak banget tuh ya kalau pagi-pagi ya, orang jualan sarapan, orang jualan cemilan. Jadi bisa menambah mood kita sebelum bekerja kan ya. Jadi kita mampir dulu lah kalau sekiranya kita berangkat itu gak buru-buru dan masih ada waktu buat
1: mampir melipir dulu. Betul, iya benar. Dan ngomongin soal jajanan kue tradisional itu juga relate di pasar tradisional. Bahkan kalau misal kamu nih sob yang berangkatnya habis subuhan itu udah ada loh, Shirley.
3: Iya betul.
1: Aku pernah ada di pasar tradisional, tepatnya di Sumelaran nih, di Sukodadi ya. Itu ada nih sob, pagi-pagi udah pada ada sarapan kayak nasi kucing gitu, Shirley. Dan itu enak sih, worth it. Cuma di harga 8.000 deh kalau gak salah. Kamu ada pengalaman kayak gitu gak? Mampir
3: iya,
1: dulu
3: sih.
1: Apa?
3: Bener. Aku di Pangkatrejo ya, di Laren itu kan ada orang jualan makanan kayak cemilan kayak gitu, ada nasinya juga. Jadi kadang aku mampir ke situ beli nasi sih.
1: Oke.
3: 10.000 sama belum lagi nanti cemilan-cemilannya ada kan 20.000-an.
1: Kalau cemilan andalan kamu kalau kue tradisional tuh apa yang mesti kamu beli?
3: Kalau aku kalau pagi hari pasti makannya lemper ya.
1: Iya benar sama. Nah sobat, ngomongin soal lemper itu juga menarik banget. Itu selain karena tradisional, juga dari segi kalau misal kamu pakainya yang nggak suka makanan berat di pagi hari, lemper itu juga bisa jadi pilihan buat ganjel perut ya.
3: Betul,
1: gitu. Nah sobat, ini masih ada satu lagi, kita spill sekarang aja nih, saya silahkan. Yang kelima tuh apa?
3: Yang kelima ini bisa banget ngobrol-ngobrol saat jam istirahat. Tentunya kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman kerja kita
1: biar nggak bosen.
3: Betul, nggak padat di pikiran.
1: Iya, bener, nggak burnout gitu ya.
3: Betul banget.
1: Tapi ngomongin soal ngobrol seru di jam istirahat itu ya, kadang entah snacking atau sambil makan bareng, makan siang bareng. Betul, kamu suka nggak kalau makan siang bareng gitu barengan sama orang-orang di kantor? Sarah?
3: Suka sih, karena apa ya, kita bisa bagi cerita juga, nanti juga bisa berbagi lauk nih.
1: Iya benar, sharing makanan gitu. Biasanya ada teman kita yang di kantor itu mereka tipe yang suka nasi pincuk gitu ya. Ada juga yang sukanya kalau ayam tepung, ayam-ayam terus gitu ada. Jadi bisa sesekali sambil sharing gitu ya. Dan ini seru banget. Sobat, jadi udah ada 5 strategi biar kamu gak kaget di kembali lagi realitas setelah 17 Agustusan kemarin ya, Shirley.
3: Iya, betul banget.
1: Nah sobat, dari 5 ini apakah kamu pernah coba ataupun berpengalaman di salah satu, kedua, atau ketiga dari tips yang aku sampaikan barengan sama Shirley ya? Kamu boleh banget drop kemana, Shirley, komen kamu?
3: Di pros di 081-230-21039.
1: Oke, di WhatsApp Prameswara ya. Betul. Tentu saja aku ulangi di 081-230-21039. Aku tunggu barengan sama Shirley. Dan kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja tentu saja di
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara
1: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Merdeka
4: bareng Prames Suara.
5: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat masih bersama dengan aku Lia
7: dan aku Shirley.
6: Oke deh, dan tadi kita ngebahas seputaran kemerdekaan ya Shirley. Kembali lagi ke realita sehari-hari. Betul. Tapi nih Shirley, ngomongin soal kemerdekaan kemarin, ternyata ada update ini dari Lapas Lamongan.
7: Nah, terupdate-nya ini di dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan yang 81 kemarin. Sebanyak 419 narapidana yang ada di Lapas Lamongan ini resmi menerima remisi nih. Nah, terkait remisi sendiri adalah sebuah pengurangan masa hukuman apabila suatu terpidana itu telah melakukan kebaikan. Jadi selama proses di lapas itu mereka
6: menunjukkan itikad baik ya,
7: betul, dan mengikuti program-program pembinaan dengan disiplin. Jadi mereka mendapatkan remisi. Dari situ ada lagi nih Lia.
6: Apa tuh?
7: Yang paling bikin kita
6: cengang apa?
7: Tenang, ini ada 8 orang yang langsung dinyatakan bebas dan bisa langsung pulang dan bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, kalau menurut kamu gimana Lia? Kalau tiba-tiba bebas seperti ini nih gimana nih ya?
6: Sebenarnya ngomongin soal pembebasan secara langsung ya di kemerdekaan Republik Indonesia kemarin ini tuh ada pro kontra pasti.
7: Betul.
6: Beberapa orang malah khawatir, takutnya malah mereka ini yang narapidana yang dibebaskan di hari kemerdekaan itu berulah lagi. Tapi na'udzubillah ya sobat. Dan dari pihak lapas pun juga mengidentifikasi, memastikan kalau orang-orang ini tuh emang udah bisa dinyatakan bebas gitu.
7: Betul,
6: ya
7: baik.
6: Kita sebagai warga juga pengennya semoga mereka udah bisa beradaptasi dengan baik, bukan hanya cari muka ya istilahnya di dalam lapas biar dibebasin. Bukan, tapi emang pure dari lubuk hati, gak bakal ngulangi kesalahan yang sama gitu sobat. Dan ini sebenarnya awal mula baru. Misal yang udah lama di lapas gak ketemu sama keluarga, akhirnya barengan sama Kemerdekaan Indonesia udah bisa kumpul lagi gitu ya. Dan masih barengan sama aku Lia dan Shirley, kita ngebahas seputaran kemerdekaan, momen kemerdekaan, dan kembali lagi ke realita per hari ini. Sob, kiranya kamu yang hari ini udah mulai masuk kerja atau berkegiatan lainnya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
7: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Merdeka
0: bareng Prame Suara.
11: 103,9 FM Music Hits and Information.
0: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
12: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini di jam 8 menuju jam 9 nih ya, Sherly.
13: Iya, iya.
12: Nah, kamu mau cek di yang mana nih titiknya?
13: Aku mau cek yang di simpang Tugu Wingko di Babat nih, Lia.
12: Oke. Okay. Silakan.
13: Terpantau ini ya, sepi banget ya tampaknya ya. Karena hari ini kan udah mulai aktivitas lagi tuh, jam kerja, jam sekolah juga udah mulai aktif lagi ya. Mungkin karena itu ya, Lia ya, jadi sepi nih.
12: Iya, jadi beberapa orang gak seramai kemarin ya. Betul. Kemarin tuh di jalanan pada mampat, bahkan juga beresiko terjadinya kecelakaan karena orang pada buru-buru kemarin nih.
13: Betul.
12: Aku juga rasain.

0: Itu sih, kamu ngerasain gak kalau misal kemarin tuh orang pada kayak gerusak-gerusuk di jalanan?
1: Iya, mungkin karena ada yang pulang kampung ya sehari.
0: Iya, pulang jadi, kampung
1: jadi
0: buru-buru, iya, bener. Terus ada juga nih tipe-tipe yang emang lagi ada mau ngejar ikut kompetisi 17 Agustus atau mau berangkat upacara, waduh, iya, barengan sama Hetik kemarin. Tapi sobat, kelihatannya di Simpang Tugu Wingko Babat ini didominasi sama kendaraan angkutan umum. Seperti biasa ya, kalau misal tipe-tipe kayak gini tuh emang biasanya nunggunya itu di titik persambungan antara kota. Nah ini Simpang Tugu Wingko kan menyambungkan antara Jombang, Bojonegoro, dan Lamongan nih,
1: Sarmi.
0: Seperti biasa, kalaupun ini masih agak sepi, kamu yang mau melintas di bundaran, jangan lupa tola-tola dulu, gak usah buru-buru gitu ya, Sherly.
1: Iya, betul.
0: Dan ini yang kedua, aku mau cek, ini ada di Simpang Andanwangi. Nah, di titik ini nih, tadi tuh ada anak-anak gerak jalan yang pada melintas. Jadi menjadi salah satu titik perlintasan anak-anak yang ikut gerak jalan SDMI pada pagi hari ini, sob. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru. Dan seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Nah, tadi itu titik-titik rute juga udah diupdate di akun Instagram Lantas Lamongan, sobat. Salah satunya ada di Simpang 4 Andanwangi. Jadi kamu harap bersabar kalau misal bareng sama anak-anak gerak jalan lewat gitu ya, Sherly.
1: Iya, iya.
0: Mungkin itu sementara update lalu lintas di pagi hari ini. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
2: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
3: Sobat masih bersama dengan aku Lia dan barengan sama Sherly. Ini tadi kita update seputaran kalender di bulan Agustus ya Sherly. Ini ya, masih betul, ya. Acara seputaran kemerdekaan nih sobat. Ini khusus buat kamu yang kiranya dari Lamongan ya, kamu bisa catat dulu. Dan per hari ini tadi ada gerak jalan dari tingkat SD sederajat ya Sherly. Ya, kemudian besok nih sobat di jam yang sama di jam 6 hingga selesai dari pendopo Pemda juga akan ada gerak jalan pelajar SMP SMA sederajat. Kemudian ada apa lagi tuh Sherly di Agustus ini?
4: Di tanggal 22 Agustus nanti di jam 8 di jam 6 pagi nanti bakal ada karnaval pelajar tepatnya di alun-alun Lamongan. Dan di tanggal 30 Agustus juga di jam
3: 9
4: sampai selesai di Kecamatan Turi bakal ada festival Bandeng Lele nih so.
3: Oke, mantep banget tuh ya berarti.
4: Iya, betul.
3: Di alun-alun Lamongan bakal ada event di 22 Agustus sama 30 Agustus ada di Kecamatan Turi festival Bandeng Lele. Waduh, festival Bandeng Lele pasti masak-masak di sana.
4: Iya, benar.
3: Identik dengan sobat. Bandeng Lele tentu saja iya. Sobat. Dan ini ada lagi per 5 September ternyata di Dirgahayu RI ini masih di dilaksanakan di Lamongan peringatannya hingga September mendatang loh Sherly. Sampai di 5 September nanti tepatnya akan ada parade kebangsaan di alun-alun Lamongan tapi ini habis Isya Sherly malam hari
4: malam ya.
3: Di jam 7 hingga selesai pun di 12 September ini juga masih di jam yang sama 19 sampai selesai jam 7 malam ya. Masih di alun-alun juga akan ada Lamongan Night Carnival. Nah, terkait ini ini yang ditunggu-tunggu. Kamu suka enggak, excited enggak dengan adanya karnaval gitu?
4: Kalau aku suka banget sebenarnya ya.
3: Kalau misal kamu disuruh ngambil peran kamu jadi apa tuh tahun ini?
4: Berhubung aku belum pernah jadi maskot, mungkin aku pengen jadi maskot sih ya.
3: Maskot ya, benar. Maskot itu kadang juga jadi sorotan utama penonton benar. Jadi kayak ngelihat maskotnya gitu sih sob. Dan ngomongin soal maskot, jadi kamu gak usah khawatir juga kalau misal karnavalnya lama ya, kamu bakal cantik dari opening sampai closing penutupan. Bahkan mau pulang pun kalau mau foto-foto juga masih oke gitu Sobat, catat tanggalnya ya. Kalau misal kamu mau cek lebih detail, kamu bisa langsung ke akun Instagram Lamongan Cup gitu. Dan mungkin itu barengan sama aku Lia dan
4: Sherly.
3: Kita masih ngebahas seputaran kemerdekaan dan kembali ke realita kehidupan per hari ini. Masih banyak dari kamu yang kiranya udah kerja. Sobat, kamu boleh banget absen kalau misal kamu hari ini juga udah pada masuk kerja. Ke WhatsApp Radio Prameswara di
4: 0812-302-1039.
3: Dan masih barengan sama aku Lia dan Sherly di Cuaca Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja
4: di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia
3: dan aku Shirley
1: di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Shirley, sekarang kan lagi ada musim kemarau yang puncaknya ya di bulan Agustus ini. Nah, kita update di info BMKG dulu nih sobat, perkiraan cuaca per hari ini nih. Nah, kelihatannya dari Lamongan ya, pagi tadi itu udah cerah berawan, tapi di jam 10 nanti nih sob, ini jam 9 mau ke jam 10 nih Shirley, itu akan ada udara kabur, jadi udah mulai agak mendung sedikit, jadi gak yang panas banget. Dan siang nanti di jam 1 itu berawan total, jadi gak yang panas panas jinglang atau tuh panas dan terang banget ya sobat, tapi ada sedikit awan, jadi agak sedikit mendung juga. Tapi siang menuju sore di jam 4 tepatnya itu udah mulai cerah lagi, nggak hanya berawan, mataharinya udah mulai ngintip lagi sob. Dan di malam hari masih juga berawan sobat, itu update per hari ini di Lamongan ya. Kemudian di suhu udara,
3: suhu udaranya mencapai 22 sampai 33 derajat Celcius nih. Dan untuk perkiraan anginnya juga mencapai 23 km per jam liat.
1: Waduh, ini agak gebes tapi dikit ya, jadi masih aman. Sobat, tapi kamu perlu berhati-hati, karena biasanya kalau angin kemarau itu resikonya ke badan itu lebih beresiko, lebih ke kayak dari segi kesehatan. Betul. Juga kamu harus dipastiin jangan sampai terhidrasi ya, jangan sampai kekurangan mineral kamu. Dan terkait ini, kamu kalau misal mau keluar jangan lupa gunain sunscreen. Betul. Nah, kamu termasuk rutin gunain sunscreen enggak?
3: Oh iya, harus dong, itu wajib banget.
1: Iya, benar-benar. Jadi biar kulit kamu juga terjaga sobat ya di sepanjang kemarau ini. Dan update-nya nih Shirley, ternyata kemarau ini tuh puncaknya di Agustus sama September, dan udah mulai bakal masuk di hujan di Oktober hingga November mendatang. Oke, jadi berarti kita masih punya 2-3 bulanan untuk mempersiapkan diri menuju musim hujan.
3: Berarti,
1: gitu.
3: Berarti kalau kayak gini kita perlu siap-siap ini ya, beli jas hujan nih kalau yang belum punya jas hujan.
1: Antisipasi.
3: Antisipasi ya.
1: Bahkan kalaupun kamu udah punya payung UV, sekarang dipakai di siang-siang juga nggak apa-apa. Biar kamu juga terjaga dari terik matahari gitu ya sobat. Dan masih barengan sama aku Lia
3: dan Shirley.
1: Kita ngebahas seputaran kemerdekaan, kembali lagi ke realita. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja
3: di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
4: Sunday mornings were your favorite.

0: question. Merdeka
1: bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Merdeka
6: bareng Prames Suara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
9: dan aku Shirley.
8: Oke, kita ngebahas seputaran kemerdekaan dan ini realita kembali lagi ke hari awal kerja. Nah, ini buat kamu yang kiranya juga relate sob ya. Tadi kita ngebahas update tentang event Pesona. Betul. Yang ada di lapangan Gajah Mada itu nanti sampai di 20 Agustus. Dan bukanya sobat di jam 3 sore sampai di jam 10 malam. Buat kamu yang kiranya suntuk gak tahu kemerdekaan ini mau kemana ya, kamu bisa kulineran di sana gitu. Dan betul, ini ada komen nih, kamu bisa bacain komennya, Shirley, silahkan.
9: Ini dari Dapur Mbok Ti. Info Pesona 2026 dong. Kebetulan saya ini lagi jualan produk olahan bandeng lil, bandeng khas Lamongan nih. Nah, untuk cara daftarnya lewat mana ya biar bisa ikut pameran dan naik kelas?
8: Oke deh. Nah, terkait ini sebenarnya kita belum tahu detail tentang pendaftarannya kemana. Apakah sudah ditutup juga karena acaranya kan sudah
9: sudah
8: di 15 Agustus kemarin nih, Shirley. Tapi mungkin ya Dapur Bu Oti, kita bisa nyaranin better datang dan biasanya kan ada satpam itu loh, pihak penjaga ataupun petugas utama, atau pasti panitianya juga ada di sana, bisa langsung disampaikan aja. Kalau bisa juga bawa satu atau dua produknya buat sampel, kiranya bisa langsung dikurasi di situ, langsung ACC, langsung bisa buka sekarang gitu. Gitu ya sobat. Nah, terkait kamu lainnya kiranya punya sudut pandang baru tentang gimana kemerdekaan dan gimana kamu kerja per hari ini yang kiranya udah gak libur lagi ya, Shirley. Kamu boleh banget kirim komentar kamu ke WhatsApp Radio Pertama Suara
9: di 0812-302-1039.
8: Dan masih barengan sama aku, Lia
9: dan Shirley
8: di Prameswara 103.9 FM, Music is an Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Merdeka
0: bareng Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Hai sobat, 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Oke deh, dan kita ngebahas seputaran kemerdekaan ya. Sebelum kembali lagi ke topik nih, Sherly, ini ada update dari Kecamatan Solokuro.
4: Ya, betul banget. Di jajaran Polsek Solokuro lagi aktif turun tangan melakukan monitoring tanaman ubi-ubian, tepatnya di desa Taker Harjo nih.
3: Dan terkait ini, ya itu sebagai
4: terkait ini adalah merupakan kegiatan dan langkah nyata kepolisian dalam mendukung penuh program ketahanan pangan nasional ya.
3: Dan sebenarnya ya, ngomongin soal ini tuh bukan sekedar memantau, aparat kepolisian juga berdialog langsung sama para petani biar tahu kondisinya gimana, biar juga ketersediaan pangan dan lain-lainnya di wilayah Lamongan aman dan tentu saja produktif. Betul, sebenarnya terkait ini tuh kadang gotong royong di 17 Agustusan itu gak cuma tentang kompetisi aja, tentang lomba aja, tapi juga salah satunya ini yang dicontohin sama Kecamatan Solokuro. Bahkan ya, ngomongin soal 17 Agustusan itu bukan hanya gotong royong ngadain jalan sehat, kemudian kompetisi, tapi juga kamu tahu yang di sebelum kita masuk desa biasanya mereka bikin gapura.
4: Gapura, nah, betul.
3: Itu juga salah satu bentuk kerjasama di desa seputaran Agustusan. Tapi bukan hanya itu juga, masang umbul-umbul itu juga kadang bapak-bapak malam-malam ya. Di jam 9 sampai 10 malam itu kadang udah pada keliling tuh buat masang umbul-umbul di setiap depan rumah, sobat. Dan masih ngomongin seputaran kemerdekaan, kembali lagi ke realita. Misal kamu yang hari ini udah pada kerja, sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
4: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
5: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kembali lagi bareng sama aku Lia.
3: Dan aku Shirley.
2: Oke deh, dan tadi kita ngebahas seputaran tentang balik ke realitas setelah 17 Agustusan ya. Dan barengan sama Shirley juga kita update event apa saja yang ada di Lamongan seputaran Agustus sampai di September mendatang, Sobat. Dan tentu saja dari lalu lintas, kemudian ada berita juga ya, Shirley.
3: UMKM juga tadi ada ya.
2: Benar banget, di Lamongan lagi ada event Pesona 2026, kamu bisa join aja di lapangan Gajah Mada. Ini startnya sejak 15 Agustus kemarin hingga 20 Agustus mendatang. Sobat, ngomongin soal ini juga, kamu bisa join sebagai salah satu ide. Misal kamu udah stuck ya, kemerdekaan ini mau kemana sih, kamu bisa kulineran di sana. Betul. Gitu. Dan aku mau ngucapin, sama Shirley juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang kiranya udah ikut komen-komen ya, Shirley.
3: Iya.
2: Terus teman-teman yang kamu kiranya masih jadi passive audience tapi stay di sana, makasih banyak juga udah nemenin kita. Mungkin itu barengan sama aku Lia dan Shirley ya. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Tapi kamu jangan kemana-mana, kita udah punya list yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Selasa ini. Dan hari ini nanti di jam 10 juga akan ada Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan aku Lia.
3: Dan aku Shirley.
2: Kita pamit, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
0: Music Hits and Information. Brava Suara
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, nah, kita ketemu lagi ya barengan sama aku Lia. Spesial kali ini kita ada di sesi Bincang Sehat. Barengan sama Lia udah ada Dr. Dewi. Selamat pagi, Dokter. Oke, Dokter, ngomongin soal diet kekinian yang akan kita bahas per hari ini ya. Sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, Dokter bisa sapa dulu Sobat Prameswara, silakan.
5: Halo, selamat pagi Sobat Prameswara semuanya. Saya Dr. Dewi Masita, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
1: Oke, Dokter, apa kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, semoga sehat terus ya, dan tentu saja semangat menjalani aktivitas.
5: Iya. Yeah.
1: Nah Sobat, kita hari ini ya spesial di Bincang Sehat akan ngebahas seputaran diet kekinian, mana yang benar-benar sehat, dan kita nanti bakal pilih lebih banyak. Mungkin Dokter Dewi, kita buka pertanyaan lebih awal dulu ya. Sebenarnya diet yang lagi viral sekarang itu versi yang gimana sih, Dok? Atau pengertian diet dulu deh.
5: Oke, pengertian dari diet adalah pengaturan makanan. Jadi makanan yang kita makan itu semuanya diatur, entah itu jumlahnya atau jenisnya. Jadi yang namanya diet itu tidak melulu mengurangi makanan, mengurangi porsi, tapi juga bisa ditambah, misalkan untuk yang mau menaikkan berat badan gitu. Jadi kadang tuh orang kalau mendengar kata diet itu kan langsung image-nya itu mengurangi makanan. Nah, padahal belum tentu gitu. Diet itu adalah semua yang diatur. Porsinya pas, tapi mungkin jenisnya yang diatur, nah itu juga tetap namanya diet seperti
1: okay.
5: itu. Kalau masalah diet kekinian, kalau yang kekinian ini terakhir saya mengikuti itu yang IF ya. Sementara belum ada lagi sih gitu.
1: IF itu apa, Dokter? Bisa diperjelas?
5: Intermittent fasting itu.
1: Okay,
5: iya, ya, yang puasa habis itu nanti ada jendela makan seperti yeah. itu. Okay. Dan IF itu tiap orang itu beda-beda, mungkin karena sumbernya berbeda-beda seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, baru saja juga sudah disebut sama Dokter Dewi ya terkait intermittent fasting, dan ternyata Dokter ini tuh ada diet lainnya kayak keto, kemudian low carb, tinggi protein, juga sampai produk-produk yang katanya itu bisa menurunkan ataupun naikin berat badan dengan cepat. Nah, spesial hari ini ya kita bakal ngebahas ini semua barengan sama Dokter Dewi. Nah, terkait ini Dokter ya, sekarang kan banyak banget tren diet yang lagi viral. Sebenarnya apakah ini juga bisa disebut sebagai pola diet yang sehat? Menurut Dokter gimana?
5: Iya, dikatakan sehat adalah bila komposisinya, jumlahnya, porsinya itu dan juga pengolahannya itu sudah tepat, sudah sesuai dengan kebutuhannya, itu dikatakan sehat. Selama itu belum memenuhi, ya nggak bisa dikatakan sehat seperti itu.
1: Oke, jadi itu tergantung kembali lagi ya dari segi porsinya, kemudian olahraganya apakah juga imbang kayak gitu ya Dokter ya.
5: Betul, karena memang diet itu personal ya Mbak ya.
1: Iya benar banget. Jadi, nah Dokter ini relevan sama pertanyaan kedua nih. Dokter, misal ada orang yang udah berhasil diet ya, dicoba sama orang lain, apakah bakal berhasil juga? Menurut dokter gimana? Apa personal lagi, kembali lagi ke individu masing-masing?
5: Betul, memang diet itu sejatinya itu benar-benar personal. Kadang sama-sama tingginya sama, beratnya mungkin 11-12 gitu ya. Kemudian aktivitasnya mungkin sama-sama kantoran gitu. Tapi belum tentu kebutuhan dietnya itu sama. Mungkin ada yang metabolismenya lebih lambat, ada yang metabolismenya lebih cepat, ada yang punya penyakit tertentu, ada yang punya stresornya tuh lebih tinggi. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kadang itu membuat kebutuhan diet setiap orang itu berbeda. Sehingga kalau misalkan diet orang yang si A berhasil, belum tentu yang B itu juga berhasil, seperti itu.
1: Jadi kembali lagi ke individu masing-masing, karena setiap tubuh kebutuhannya beda-beda gitu ya dokter ya.
5: Iya.
1: Bener banget nih sobat. Nah, misal kamu kiranya ada teman kamu yang udah sukses nih dietnya, belum tentu kalau kamu coba sukses juga, karena kembali lagi ke individu masing-masing.
5: Betul
1: gitu. Nah, tadi juga dokter ngebahas seputaran intermittent fasting ya. Sebenarnya ini cukup populer ternyata setelah aku cek dok. Sebenarnya cara kerja intermittent fasting itu, apakah ini efektif dokter untuk menurunkan berat badan? Menurut dokter gimana?
5: Ya, efektif tidaknya itu kembali lagi dalam mengaplikasikannya itu sudah benar apa belum. Kadang itu setiap orang itu sumbernya beda-beda, sehingga pengaplikasiannya itu juga jadi berbeda. Nah, prinsipnya intermittent fasting itu adalah dia puasa, ada jam-jam puasa, kemudian nanti ada jam berbukanya. Macam-macam jamnya itu, ada yang 16 puasa, kemudian nanti 8 jamnya berbuka, seperti itu, enggak masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika waktu berbuka itu saya seringkali menjumpai teman-teman itu dalam mengaplikasikan intermittent fasting itu saat berbuka itu makan apa saja tanpa ada kontrolnya. Padahal walaupun intermittent fasting itu tetap harus ada dietnya, pengaturannya. Nah, pada prinsipnya adalah setiap orang itu harus tahu kebutuhan kalori hariannya. Misal saya 1200 kalori dalam sehari. Nah, kalau misalkan saya intermittent fasting, makannya cuma sekali aja. Nah, dalam sekali itu tetap harus tidak lebih dari 1200 dan tidak kurang. Karena kalau misalnya kurang, ya otomatis nanti saya tambah lama tambah kurus, energinya jadi kurang, nanti jadi sakit dan seterusnya, seperti itu gitu. Jadi tetap dihitung kebutuhan kalorinya. Nah, kalau walaupun intermittent fasting, tapi kalau dia pas waktu makan itu kalorinya melebihi dari kebutuhan kalorinya, ya tetap gemuk, makanya nggak kurus-kurus. Banyak sekali teman-teman sudah IF tapi kok nggak kurus-kurus, seperti itu.
1: Ternyata salah dan makin banyak ya malah nutrisi yang didapat. Nah, dokter, tentang ini ya, intermittent fasting ini kan berkelanjutan, dan apakah semua orang bisa melakukan yang namanya IF ini ya, dokter, di singkatannya?
5: Iya. Kalau berkelanjutan itu balik lagi setiap orang berbeda-beda. Kalau ditanya apakah semua orang bisa mengaplikasikan IF, nah itu balik lagi. Misalkan kita ambil contoh yang paling simpel adalah orang obesitas mau menurunkan berat badan, kemudian mau pakai yang IF. Nah, IF itu kan puasanya lebih lama daripada waktu dia makan, dan seringnya itu makannya hanya sekali aja. Nah, kalau misalkan orang obes, obes itu harus kita ketahui dulu faktor dia obes itu apa. Ada orang yang obes itu karena ngemilan, ada yang orang obes itu karena nggak ngemil tapi makannya itu sekali makan itu langsung porsi besar. Nah, kalau untuk yang ngemilan berarti kan dia lebih sering makan. Nah, itu kurang cocok kalau untuk yang IF gitu. Nah, untuk yang orang-orang obes seperti ini yang harus sering-sering makan, itu sebetulnya enggak masalah mau makan 10 kali, mau makan 20 kali itu enggak masalah. Yang penting balik lagi tadi, tidak lebih dari kebutuhan kalori. Kayak misalnya tadi saya 1200, saya mau makan 10 kali, mau makan 20 kali enggak masalah. Nah, tinggal 1200 itu misalnya dibagi 10, seperti itu. Jadi saya enggak akan gemuk. Walaupun makannya cuma sekali, tapi kalau lebih ya tetap gemuk. Prinsipnya seperti itu.
1: Iya, benar. Tapi kalau misal orang dengan mungkin dari penyakit tertentu, dokter, ada enggak catatan biar enggak boleh melakukan IF ini gitu? Ada enggak?
5: Iya, misalkan gastritis, kemudian ada penyakit kronis seperti diabetes juga kurang disarankan untuk
1: melakukan
5: IF seperti itu, karena kayak misalnya gastritis, kemudian diabetes itu kan terutama yang diabetes gitu ya, diabetes itu butuh makanan yang sedikit tapi agak sering tapi tetap terjadwal supaya insulinnya itu tetap bekerja dengan baik. Kemudian yang gastritis juga gitu, nggak bisa sekali makan langsung banyak seperti itu. Nah, jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak cocok sama IF.
1: Oke, kalau mah termasuk nggak dokter?
5: Ma? Iya, ya termasuk mah, gastritis seperti itu.
1: Oh dokter, mungkin seputaran mah sekilas ya. Mah itu sama dengan GERD nggak dokter?
5: Beda. Okay. Itu jadi memang itu adalah bagian dari penyakit lambung. Jadi bagian penyakit dari lambung itu macam-macam ya, ada GERD, ada mah, kemudian masih banyak lagi.
1: Dan apakah dari segi keduanya ini tidak diperkenankan untuk melakukan IF dok?
5: Iya, kalau dari saya itu masih belum cocok ya untuk IF ya, seperti itu.
1: Takutnya malah perutnya kenapa-napa dokter ya.
5: Betul, iya.
1: Nah sobat, masih ngomongin seputaran IF dan tentang diet. Ini dokter-dokter pernah dengar istilah diet keto atau keto ya? Bener, yang benernya di mana dokter?
5: Iya, diet keto sebetulnya itu keto. Lebih belakang dari IF ya. Jadi waktu itu keto dulu yang booming, terus habis itu IF lah kalau nggak salah ya, kayak gitu. Nah, ya keto itu juga sebetulnya antara cocok sama enggak ya, terbalik lagi tergantung setiap orang seperti apa. Dulu itu keto itu lebih cocoknya itu pada pasien-pasien yang misalnya epilepsi sehingga butuh proporsi karbo sama lemak. Lebih banyak lemaknya. Nah, tapi yang saya amati pas orang-orang yang dengan diet keto itu karbonya sudah benar low ya untuk yang diet gitu ya. Tapi lemaknya yang terlalu banyak. Bahkan lemaknya itu lemak yang jenuh, lemak yang trans seperti itu gitu. Padahal bagusnya kalau untuk kita asupan sehari-hari, lemaknya itu ya lemak yang baik, misalkan dari buah-buahan seperti itu.
1: Oke. Dan ngomongin soal buah-buahan ya dokter, buah-buahan sekarang itu beda sama zaman dahulu, dokter setuju nggak?
5: Ya
1: sekilas
5: iya setuju sih. Soalnya kalau yang sekarang itu terkadang itu banyak ada tambahan kayak di pupuk-pupuk seperti itu, tapi memang kita nggak bisa memukul rata ya, kayak gitu, nggak semuanya.
1: Iya benar banget. Berarti terkait ini buah dan sayur ya dokter, benar?
5: Iya.
1: Pasti dibutuhin sobat. Dokter masih ngomongin soal diet keto dan low carb. Bagaimana sebenarnya pandangan dokter tentang pola makan yang sangat membatasi karbon versi kita lari ke diet keto dan low carb? Dokter lebih rekomendasiin yang mana dibandingkan dengan intermittent fasting tadi?
5: Betul. Kalau disuruh milih yang low carbo atau diet keto, sebetulnya diet itu saling melengkapin ya, nggak bisa lebih condong kemana gitu. Low carbo pun itu kalau misalkan kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuh itu juga nggak bagus, karena karbo sendiri itu ibarat mobil itu adalah bensinnya, sumber energi. Jadi kita itu nggak bisa memusuhi, mengkambing hitamkan gara-gara karbo jahat sehingga harus kita makan cuma sesendok dua sendok, itu nggak bisa seperti itu gitu. Makanya kadang kalau ditanya low carbo bagus ya, low karbonnya seberapanya dulu seperti itu. Nah, yang diet keto juga seperti itu. Kalau selama yang kita asup itu lemaknya bukan lemak yang trans, lemak yang jahat, ya enggak masalah. Seperti itu. Tetap sebetulnya semuanya itu tetap ada komposisi yang pas. Makanya kalau di gizi itu ada istilah gizi seimbang gitu.
1: Jadi tergantung tujuan masing-masing dari dietnya gitu ya dokter ya. Nah ngomongin soal karbohidrat sobat, kamu gak bisa motong atau mangkas, mengkambing hitamkan karbohidrat begitu aja ya, padahal kita butuh buat sumber energi kita sehari-hari gitu. Nah dokter masih ngomongin soal diet, nah ini tuh ada diet tinggi protein. Menurut dokter penting gak sih memotong protein biar badan kita juga lebih mudah turunnya?
5: Maksudnya itu makan protein yang lebih banyak gitu?
1: Dikit
5: Oh, proteinnya sedikit aja. Iya, ya, memang kebutuhan protein itu ya nggak banyak-banyak banget ya, gitu. Tapi kalau misalkan terlalu sedikit itu juga nggak bagus, karena protein itu juga gampangnya orang awam itu protein itu pembentuk otot gitu ya, tapi sebetulnya fungsi dari protein itu masih banyak lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan protein, nah otomatis massa ototnya juga akan berkurang seperti itu.
1: Oke, ya. Waduh, mantap banget ya jawaban dari Dokter Dewi. Seputaran diet, perbedaannya masing-masing punya tujuan masing-masing ya.
5: Iya,
1: betul saja. Dan baru saja juga dokter nyampein kalau misal karbohidrat nggak bisa dibatasi penuh, protein pun kita juga tetap butuh untuk pembentukan otot. Tapi ya, tetap dikonsumsi sekalipun dalam skala yang lebih kecil gitu. Dan habis ini sobat, kita bakal ngebahas seputaran versi nasi, gula, dan makan malam, dampaknya ke diet. Sobat, tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja setelah yang satu ini.
4: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia dan bersama dengan Dr. Dewi di Bincang Sehat pagi hari ini. Kita ngebahas seputaran tentang diet ya. Diet kekinian itu apakah memang benar-benar sehat, dan manakah yang emang kita butuhin ke tubuh kita ya. Kita sekarang ngebahas versi nasi, gula, dan makan malam nih dokter. Dokter, tadi kan dokter sempat ngebahas seputaran nasi itu sumber karbohidrat ya. Tapi apakah nasi itu ataupun karbohidrat lainnya benar-benar menjadi penyebab utama beratnya naik badan, atau justru lainnya yang ada di dalam tubuh kita, dokter?
5: Iya. Nah, tadi prinsipnya adalah ketika kita, jadi orang gemuk, orang obesitas itu adalah apa yang masuk dan apa yang keluar itu enggak imbang. Okay. Jadi lebih banyak yang masuk kayak gitu. Entah yang keluar itu olahraganya atau aktivitasnya yang kurang, intinya adalah yang masuk itu lebih banyak sehingga kan dia menjadi obesitas seperti itu. Tapi ada lagi kondisi tertentu, misalnya sakit atau konsumsi obat-obatan yang memang membuat berat badannya naik. Tapi terlepas dari itu, kalau enggak ada itu semua, itu sebagian besar itu penyebabnya adalah asupan yang berlebihan. Nah, asupan berlebihan, dikatakan berlebih itu yaitu tadi ketika melebihi dari kebutuhan kalori perharinya. Jadi tidak melulu itu karbo, misalkan tadi yang protein, jadi karbonya sudah pas tapi proteinnya yang terlalu banyak seperti itu. Tapi semua itu memang ada kandungan kalorinya sih mbak, ada hitungan kalorinya seperti itu. Kemudian yang paling sering itu misalkan gorengan atau cemilan-cemilan, misalkan kayak waktu lebaran, nastar dan lain-lain seperti itu, gitu. Jadi semua makanan itu kan ada kalorinya, minuman juga ada kalorinya. Nah, kalori yang berlebihan tadi ya itu bisa bikin gemuk. Jadi enggak selalu karbo, nasi seperti itu. Kadang enggak kadang ya, sering orang itu, saya ini nasinya itu padahal sedikit loh, padahal saya makan cuma sekali aja loh, tapi enggak tahu ini kok gemuk ya dok ya, seperti itu. Nah, setelah dihitung di food recall lagi, ternyata cemilannya banyak seperti itu.
1: Waduh, jadi faktor itu pasti ada, dicek lebih detail ya, entah dari segi olahraganya, gerakannya kurang, setiap hari aktivitasnya juga rebahan aja, atau dari segi makanan, makannya makan berat mungkin cuma sekali dua kali per hari, tapi nyemilnya berkali-kali, waduh. Jadi sobat, kalau misal kamu kiranya susah turun badan, coba cek apakah dari faktor-faktor yang udah disebutin sama dokter Dewi baru saja itu masih jadi penyebab utama kamu. Jadi gak melulu kita menyalakan nasi ya dokter ya.
5: Iya betul.
1: Dan dokter, terkait ini ya, kiranya kita memulai untuk dikurangi dulu. Mungkin sobat Ramai Suara juga ada yang baru mulai diet per hari ini ya. Sebenarnya perlu diperhatikan yang paling mulai dikurangi itu dari segi karbohidrat, lemak atau gula nih dok.
5: Ya, jadi balik lagi tiap orang itu beda-beda problemnya. Jadi ketika kita sudah tahu ya, kalau misalnya kita gemuk gitu ya, berat badan kita berlebih, maka kita tanyakan atau kita food recall, kita lihat lagi. Betul, saya ini problemnya di mana? Ngemil kah atau makanan besar kah atau aktivitasnya yang kurang seperti itu. Nah, misalkan contoh saya, oh ternyata saya makannya sebetulnya ya sudah pas loh ya, sudah cuma satu centong sehari 3 kali, tapi kok saya masih gemuk, oh ternyata saya itu ngemil. Nah, kalau sudah tahu ngemil yang bikin berat badannya berlebih, maka yang pertama dilakukan adalah ngemilnya. Ngemilnya di outkan, di stop seperti itu. Nah, nanti ada orang lagi nggak ngemilan, makannya juga biasa, ternyata minum manis. Nah, makanya minum manis. Jadi setiap orang beda-beda seperti itu.
1: Jadi faktornya banyak banget ya.
5: Betul, iya.
1: Beragam. Bahkan ada juga dokter, terkait mineral. Kita kan menjaga tubuh biar tidak biar terhidrasi terus ya, biar nggak kekeringan di dalam tubuh. Dokter, terkait minum mineral berlebih apakah bisa berakibat ke kegemukan ya?
5: Enggak.
1: Aman ya.
5: Enggak.
1: Iya. Nah, terkait aman ini dok, kita tadi dari karbohidrat, lemak dan gula. Jadi kalau tiga itu yang kalau disuruh milih yang paling dikurangi di bagian yang apa dok?
5: Kalau yang paling utama ya, ini dipukul rata ya, itu adalah ngemilnya sama minuman manis. Okay. Ya, dengan mengurangi cemilan dan minuman manis, itu banyak banget itu yang
1: bisa dikat ya.
5: Iya, yang bisa di defisit itu seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ya, silakan dokter.
5: Jadi mulai sekarang cobalah kita kita ini kan sudah masuk AI ya, dunia AI. Jadi itu kan sangat mudah gitu ya. Mulailah kita membiasakan untuk menghitung apa saja yang kita makan dan kita minum. Jadi mulai misalnya es teh. Es teh coba dihitung kalorinya. Kan bisa difoto tuh, difoto dimasukkan AI. Ini saya beli es teh misalkan. Gitu, kira-kira kalorinya berapa? Oh, misalkan 50 atau 100. Saya makan kerupuk. Nah, dihitung. Terus aplikasi itu kan juga banyak tuh ya. Aplikasi tinggal dimasukkan semua yang kita makan. Coba sekali-sekali dalam sehari atau 2 hari kita masukkan semua yang kita makan. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu kalorinya. Oh, ternyata berapa? Itu saya tuh selama ini sehari itu makannya bisa sampai 1500 loh. Padahal kebutuhan saya 1200. Terus taunya saya kebutuhan kalori dalam sehari juga, balik lagi bisa tanya AI juga bisa, aplikasi banyak penghitung kalori itu juga banyak. Nanti dengan memasukkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, tapi syaratnya adalah tinggi dan beratnya itu benar-benar aktual ya, enggak kira-kira. Misalnya berat badan 10 tahun yang lalu masih dipakai aja, itu. Gitu. Nah, nanti kan keluar, oh saya kisaran misalnya 1200. Oh, ternyata selama ini saya 300 kalori seperti itu. 300 kalori itu kalau mau saya kurangi, saya harus menyetop apa seperti itu. Itu nanti bisa ya seperti itu. Itu gampang. Awal-awal mungkin agak ribet, effortnya tinggi, kok ribet banget ya. Tapi nanti kalau sudah jadi kebiasaan, itu enggak usah pakai di kalkulator, sudah tahu dari kejauhan gitu, misalkan bakwan jagung gitu berapa kalori sudah tahu, gitu sudah enak gitu. Jadi sebetulnya diet itu menyenangkan. Diet itu sebetulnya mau makan apa aja itu boleh, tapi asal itu tahu diri, tahu batasannya. Jadi kalau misalnya mau ngambil gorengan, ya kalau sudah satu ya sudah. Yeah. Misalnya kemarin sudah ditraktir gorengan tuh, kalau misalnya hari ini ada yang traktir lagi ya, ya jangan mau. Yeah. Karena kemarin sudah seperti itu. Jadi pokoknya tahu batasannya seperti itu.
1: Disiplin sama diri sendiri ya dokter ya.
5: Betul.
1: Kuncinya. Nah dokter, ini ada pertanyaan nih. Tadi dokter kan sempat ngebahas seputaran terkait aktivitas sehari-hari ya, atau gerakan badan, apakah olahraga apa enggak, itu juga bisa mempengaruhi. Dan ini ada dari pertanyaan Mas Burhan di Babadok. Kalau olahraga udah rutin tetapi pola makan masih berantakan, apakah berat badan bisa turun ya dokter gitu? Silakan.
5: Iya. Kalau makannya itu berantakan, berantakan itu kan banyak ya definisinya. Berantakan dalam arti jumlahnya yang banyak atau jumlahnya itu kesedikitan seperti itu. Tapi saya nangkepnya sepertinya masnya ini masih obesitas ya, walaupun sudah olahraga tapi masih obesitas dan makannya masih belum bisa mengatur. Nah memang nggak bisa ya kalau orang mau diet itu olahraga aja, makan tetap gitu. Aku kan sudah lari, aku kan sudah bersepeda ya, jadi nggak apa-apa lah habis sepedaan makan apa mau banget seperti itu. Nggak bisa, itu nanti akhirnya jadi kayak tambal sulam. Iya. Jadi apa yang sudah kita olahraga itu membakar yang barusan kita makan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, semua aktivitas yang kita lakukan yang sudah kita usaha kan itu nggak ada yang sia-sia. Tetap terus, misalkan hobinya sepeda atau hobinya senam, nggak apa-apa, tetap dilanjutkan. Tapi ya itu, makan harus tetap diatur, memang harus diatur, karena kalau enggak ya nggak kurus-kurus seperti itu.
1: Oke. Kembali lagi ke disiplinan diri ya sob.
5: Betul.
1: Bener banget dokter. Dan ini lagi ada pertanyaan dok, biasanya kalau ngomongin soal diet itu identik dengan makan malam. Dokter setuju nggak kalau misal makan malam itu bisa bikin badan makin gemuk?
5: Iya, balik lagi. Jadi kalau misalnya tadi kebutuhan saya 1200, mau saya makan 10 kali pun habis makan saya tidur itu enggak gemuk. Nah, tapi kalau saya sekali makan, misalkan saya makan burger, kemudian nanti ada kentangnya, apalagi burgernya itu lapis-lapis dagingnya, terus belum lagi minum soda, sekali aja tapi itu bisa sampai 1800 kalori, ya gemuk. Jadi yang bikin gemuk sebetulnya bukan masalah makan di malam hari atau habis makan langsung tidur, rebahan dan segala macam, tapi yang utama adalah yang bikin gemuk adalah makan melebihi dari kalorinya, seperti itu.
1: Oke. Jadi kembali lagi, kalau misal malam makan tapi makan sehat dokter, apakah masih oke? Salad misal tapi sebelum tidur?
5: Ya, enggak masalah, tapi hati-hati dengan salad ya. Salad itu memang komposisi sayur atau buahnya sehat, tapi dressingnya itu misalnya mayones dan lain-lain itu tetap harus dihitung kalorinya. Selama itu kalorinya itu cukup sesuai dengan kebutuhannya tadi, enggak masalah. Tapi kalau melebihi ya harus hati-hati gitu, karena kadang itu orang sedikit aja ya, justru yang sedikit-sedikit itu nanti lama-lama jadi bukit. Misalnya kerupuk cuma 50 kalori gitu, terus gula 1 sendok aja seperti itu, nanti lama-lama jadi bukit. Terus yang utama adalah dalam diet itu kadang step berikutnya itu enggak melulu masalah kalori mbak, tapi ada pelatihan taste gitu ya. Jadi lidah itu kita memang harus latih untuk balance, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis gitu. Kadang kalau misalnya lidah kita terbiasa dengan yang manis-manis gitu, itulah kadang itu yang bisa membuat diet kita itu terasa berat dan bahkan gagal kayak gitu. Atau yang terlalu asin seperti itu, jadi pengen ngemil, pengen makan seperti itu. Nah makanya mulai diimbangkan rasanya seperti itu.
1: Oke. Dan dokter, terkait cemilan yang tadi barusan dokter bahas, manis, asin, dan terkait ini tuh kadang ada orang bilang, aduh males diet, makanannya juga bakal jadi lebih hambar. Menurut dokter gimana tuh biar mengantisipasi?
5: Nah itu tadi mbak, sebetulnya diet itu kan tadi saya bilang ya, diet itu menyenangkan loh gitu. Memang diet itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama supaya orang itu seneng dengan diet dan tidak merasa tersiksa adalah cukup dengan menghitung kalorinya aja gitu. Jadi mau manis, mau asin, mau diapain, apa diolah apa aja, itu pada tahap pertama itu dibebaskan dulu. Yang penting kamu bisa menghitung kalori sesuai dengan, beradaptasi dengan kebutuhan. Jadi kayak ibarat orang belanja itu disesuaikan belanjanya sama uangnya seperti itu gitu. Nah nanti tahap kedua adalah baru mulai untuk menjaga supaya tidak terlalu asin, supaya tidak terlalu manis gitu. Kalau dibilang diet hambar itu ya enggak ya, diet itu seumur hidup dan memang harus menyenangkan, harus ada rasanya seperti itu.
1: Iya benar, biar kita juga enggak bosen ya dokter.
5: Betul, iya.
1: Nah dokter, ngomongin soal diet, kadang kita itu udah makanannya udah teratur, olahraga udah teratur, tapi ngemilnya itu Masya Allah per menit bahkan dokter. Apalagi kerja yang udah ditemenin sama kopi-kopian manis, kemudian cemilannya juga banyak. Dok, sebenarnya terkait ini apakah nyemil itu masih oke untuk program diet dok?
5: Iya, kalau nyemilnya itu kayak misalkan nastar atau gorengan, ya itu ya jelas nggak baik ya mbak ya. Tapi kalau misalnya itu sesuai, sudah dihitung sama dia, saya hari ini mau makan gorengan 2, jadi saya mau mengurangi karbonya atau apa gitu, sudah dihitung ya gak masalah. Tapi kalau misalnya itu tidak dihitung, makan aja seperti itu, nah itu yang kurang bagus. Nanti lama-lama dia jadi berat badannya berlebih. Nah kadang memang yang namanya orang mau diet itu ada faktor lingkungan. Nah faktor lingkungan ini juga mempengaruhi gitu. Misalkan kantor gitu,

0: blok, nggak nyampe tuh habis makan, yeah. sinyal ke otak harusnya kenyang itu nggak nyampe. Nah otak merasa saya belum makan, jadi tuh bawaannya makan terus, terus diturutin ngemil lagi, akhirnya tambah ya tambah gemuk. Nah bagaimana mensiasatinya? Ya coba camilannya itu diganti dengan buah-buahan itu, atau sayur-sayuran seperti timun dan lain-lain seperti itu, atau jus yang tidak ada gulanya seperti itu juga, gitu ya. Memang awal-awal rasanya terasa menyiksa gitu, terus habis itu ada diberlakukan jam, misalkan kalau belum jamnya makan ya jangan makan, benar-benar mendisiplinkan diri, ya itu cara membantu supaya itu tetap terjaga tadi, makannya seperti itu. Nanti ketika kita itu sudah terbentuk sudah seimbang, itu kita itu sudah bisa membatasi, enggaklah aku tadi sudah makan gitu. Memang kalau pas masih obesitas itu rasanya berat sekali gitu.
1: Benar banget. Nah, dokter ngomongin soal ini juga, berarti sebenarnya ngemil boleh tapi cek dulu camilannya apa gitu ya.
0: Iya.
1: Dan nah, ini sudah cukup mateng dan daging banget sih jawaban dari dokter. Habis ini kita bakal ngebahas seputaran diet dan media sosial, Dok. Ngomongin soal kekinian kan kita kadang erat kaitannya sama media sosial. Tapi setelah yang satu ini, sobat, kalau misal kamu punya pertanyaan langsung ke Dr. Dewi, bisa kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan ngomongin soal diet versi bersama dengan media sosial sebagai keterkaitannya, setelah yang satu ini kamu jangan kemana-mana.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prameswara, Music Hits and Information. Prameswara
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, bersama dengan Dr. Dewi di Bincang Sehat pada pagi hari ini, Sob ya. Kita ngomongin soal diet dan media sosial nih, dokter, sekarang ya. Dok, sekarang kan kita gak bisa menghalangi media sosial berkembang dengan pesat, dan banyak orang yang dietnya itu berdasarkan media sosial aja. Nah, menurut dokter, apakah ini berbahaya?
0: Oke. Di media sosial itu kan banyak narasumbernya gitu ya. Selama narasumbernya itu berkompeten dan bisa bertanggung jawab, nggak masalah diikutin gitu. Tapi kalau kita sebagai pengikut pun itu memang harus bijak ya, harus bijak. Kita harus mengenali sumbernya itu gimana, berkompeten apa enggak seperti itu. Jadi jangan asal ikut gitu.
1: Oke, jadi

0: pastiin ya sumber datanya apakah valid apa enggak gitu dokter.
1: Betul,
0: ya?
1: Iya.
0: Oke deh, dan dokter masih ngomongin soal ini, apakah dari segi rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, dokter yang dokter temui dari segi obesitas itu paling banyak dikarenakan apa tuh dok?
1: Yang paling banyak adalah ngemil mbak. Kalau masalah makannya makannya lebih banyak, ngemilnya sedikit itu ya ada, tapi nggak sebanyak yang jago ngemil.
0: Ya. Sebenarnya ngemil itu kadang juga sulit ya dibatasi dokter, karena ya udah makan aja gitu. Dan dokter tadi ngebahas seputaran lemak itu bisa menghalangi ataupun menutupi ya sinyal ke otak. Benar ya dok?
1: Iya betul gitu. Jadi semakin tebal lemaknya, dia itu akan mengeblok, akhirnya otak itu ngerasa kalau dia itu masih lapar, jadi ayo makan gitu. Apalagi kalau misalnya stres gitu ya, stres otak itu akan aku ini butuh energi, soalnya habis kerja ini, habis mikir, soalnya kan kamu suruh mikir ini gitu. Nah akhirnya orang yang stres itu kan ngemil, apalagi yang manis-manis gitu kan, manis-manis yang membuat badan itu jadi, pikiran jadi happy seperti itu. Nah itu semua itu kalau diturutin ya lama-lama jadi gemuk seperti itu.
0: Iya benar banget nih. Dan dokter, terkait mungkin dari pasiennya dokter ya, ada nggak yang dia itu udah sukses nurunin berat badan tapi ternyata kembali lagi ke semula, biasanya karena apa dok?
1: Ya, ada seperti itu. Padahal sudah saya jelaskan, diet itu bukan seperti lomba. Kalau lomba itu ketika dia sudah berat badannya ideal, sudah merasa puas, ini sudah berhasil. Nah, terus dia balik lagi, balik lagi ke kebiasaan. Nggak apa-apa lah, cemil-cemil sedikit. Kan aku sudah sukses ya, kayak gitu. Nah, lama sedikit-sedikit jadi bukit, akhirnya balik lagi. Nah, ketika dia balik lagi, jadinya tuh stres lagi, nanti diet lagi, balik lagi ke saya seperti itu, gitu. Padahal sudah saya ingatkan, sudah saya wanti-wanti. Diet itu prinsipnya adalah merubah gaya hidup. Dengan kamu bisa merubah gaya hidup, itu nanti berat badan itu akan menyesuaikan. Bonusnya adalah kamu tuh dietnya itu jadi happy, enggak jadi beban gitu. Jadi kayak misalnya timbang badan selama diet itu sebetulnya enggak perlu ya timbang badan setiap hari, apalagi setiap jam ditimbangi kayak gitu. Kalau cuman masalah kayak gitu enggak usah datang ke saya, cukup kamu enggak usah minum, enggak usah makan aja sudah langsung turun berat badan, tapi kan enggak seperti itu gitu. Jadi kalau mau berat badannya itu enggak balik lagi adalah jangan seperti orang lomba. Dinikmatin aja, fokus pada merubah gaya hidup, fokus pada itu tadi sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Yang kita makan adalah makanan yang sehat. Nah, kemudian olahraganya, aktivitasnya tidak begadang dan seterusnya. Nah, nanti lama-kelamaan berat badan itu akan menyesuaikan. Enggak mungkin lah masa sudah seperti itu beratnya masih tetap aja masih gemuk. Nah itu terus ada lagi mbak, jadi yang namanya sel lemak, ya sel lemak itu memang di dalam tubuh itu susah dihempaskan. Jadi dia itu ada waktu. Jadi di dalam tubuh memori gemuk di dalam tubuh itu masih ada, dia akan bisa hilang itu paling cepat lah ya sekitar 2 tahun 3 tahun seperti itu. Itu jadi kalau ketika misalkan kita sudah langsing, sudah berat badan ideal, nah tubuh itu pasti enggak benar ini salah ini. Aku itu gemuk. Jadi ayo makan seperti itu. Gampangnya seperti itu. Nah, makanya yang namanya kontrol berat badan itu enggak cukup sampai di berat badan ideal, tapi tetap harus di maintenance, dikontrol minimal lah sampai 2 tahun. Nah, kalau misalkan 2 tahun, 3 tahun, maka memori yang gemuk-gemuk tadi, sel-sel lemaknya tadi dia itu akan lahir baru lagi. Nah, kalau sudah lahir baru, memori yang gemuk-gemuk tadi itu sudah enggak ada. Seperti itu. Jadi dia akhirnya itu sudah enak. Tadi sudah makan, sudah cukup seperti itu, gitu.
0: Nah, dokter ngomongin soal diet ini kan urusannya sama pola makan ya, lebih banyak. Dan dokter, menurut dokter pola makan yang paling realistis yang bisa dilakuin orang yang lagi diet itu gimana? Dan mungkin kiranya ada sobat pelamar suara yang sulit naikin berat badan dok ya, pola makan yang ideal tuh berapa gitu?
1: Oke, makan itu yang paling ideal sebetulnya literaturnya itu enggak belum ada ya. Mm-hmm. Yang makan yang paling baik adalah yang 3 kali, 4 kali, 5 kali enggak ada. Yeah. Semua itu memang personal. Mm-hmm. Tapi kalau memang problemnya itu adalah di ngemilan gitu ya, mm-hmm. itu maka jangan kamu sampai makan itu cuma sekali atau 2 kali. Sebaiknya minimal lah makan itu 3 kali gitu ya. Apalagi okay. pagi sarapan, sarapan itu ya sebisa mungkin itu jangan sampai nggak sarapan, karena disitulah sumber energi kita untuk aktivitas dalam sehari-hari gitu ya. Kemudian nanti siang makan, nanti kemudian sore atau maghrib itu makan. Dengan makan sehari 3 kali, makannya cukup, itu laparan mata itu tuh jadi akan berkurang. Tadi masih kenyang ya, seperti itu. Jadi bukan terus takut takut karbo, kemudian aku kan lagi diet makanya cuma sekali aja, nah nanti akhirnya jatuhnya itu malah ngemil itu berbahaya banget. Karena apa? Karena dia itu kecil nggak kenyang tapi kalorinya besar, seperti itu. Kemudian okay. kalau masalah yang mau menaikkan berat badan, mm-hmm. nah misalnya kurus, nah kurus mau menaikkan berat badan itu juga nggak jauh lebih membahayakan dibanding obesitas. Kenapa? Karena orang itu kelihatannya kurus, kemudian mau menaikkan berat badan, akhirnya dia makan apa saja. Kadang malah ngecek-ngecek tuh sama yang si gemuk, oh aku bebas nih makan soalnya mau nambah berat badan, kayak gitu, makan gorengan dan segala macam seperti itu. Padahal, gitu ya. Nanti jatuhnya memang kalau misalnya berhasil ya, itu berat badannya memang bisa ideal, nambah. Tapi komposisinya. Saya itu ada beberapa pasien itu ya, setelah dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh dengan BIA, di situ kan akan kelihatan tuh massa otot, massa lemak, yeah. gitu, kemudian air dan seterusnya tuh. Nah, kelihatannya itu ideal nih, Mbak. Tapi ternyata ototnya tuh sedikit. Nah, bahkan ada yang low, tapi lemaknya itu lebih dari 50%. Itu tinggi banget. Nah, justru yang seperti itu enggak sehat. Jadi sehat itu enggak cukup dengan berat badan ideal aja, tapi dengan komposisi tubuhnya. Selama lemak itu lebih dari proporsi tubuh, maka itu tuh juga tetap enggak bagus, enggak sehat. Karena biang dari penyakit itu sebagian besar itu memang overfat, lemak yang berlebihan, seperti itu. Jadi walaupun kurus mau menambah berat badan, tetap yang dimakan itu harus gizi seimbang.
0: Oke, dokter, ngomongin soal komposisi makanan yang mungkin kita kan sekarang kalau lihat di jalanan itu banyak orang yang jualan bukan real food ya, lebih ke kayak banyak tepung-tepungan, kemudian minyak, apalagi. Nah, dokter ngomongin soal ini tuh kadang makanan yang gak sehat yang kita konsumsi itu bisa berdampak ke dalam tubuh, organ yang kotor, bener gak, dok? Terus kayak ke bau badan larinya dan sebagainya.
1: Iya, bisa okay. bisa juga seperti itu gitu. Jadi apalagi kalau misalnya yang tepung-tepungan, goreng-gorengan, nah itu kan lebih banyak apalagi yang goreng-gorengan itu ya lebih banyak lemak trans, lemak jenuh ya, terus kemudian karbonya juga lebih banyak, gula-gulanya juga lebih banyak, seperti itu otomatis akan berdampak ke tubuh. Dan tiap orang dampaknya macam-macam, ada yang obesitas aja, ada yang juga bisa bau badan, ada yang bikin moodnya jadi nggak stabil, okay. seperti itu.
0: Kalau ngomongin soal mood gak stabil itu kadang kita yang kayak marah-marah larinya ke makanan, itu ya dokter, contohnya ya.
1: Betul.
0: Nah, dokter, terkait ini ya, misal ternyata ada orang yang udah olahraga wajib dan pola makan udah diteraturin, apakah itu juga bisa jadi jaminan kalau bakal turun berat badan, dok?
1: Olahraga nge-gym tadi?
0: Olahraganya udah diwajibin.
1: Olahraga sudah. Kemudian
0: pola makan juga udah
1: dijaga. Pola makan juga sudah, seperti itu ya.
0: Apakah udah jaminan bakal turun berat badan?
1: Insya Allah sudah, seperti itu.
0: Tapi kembali lagi apa yang dimakan ya, dokter?
1: Betul. Kalau tadi kan Mbak Lia bilang makannya sudah benar, ya kan? Kalau ya benar semua ya, Bisa Mbak Lia. Okay.
0: Kadang orang itu kayak ngambil pola makan dari segi waktu aja dok, pola makan. Jadi belum ke gimana apa saja yang udah dimakan.
1: Betul.
0: Nah terkait ini ya dok, mungkin sebelum kita ke penutupan, dokter ada nggak spesialnya di Rumah Sakit Muhammadiyah, kiranya orang-orang yang mau konsultasi itu nanti larinya bisa menghubungi apa, atau dari website kemudian lain-lainnya, atau langsung ke kantor aja dok?
1: Iya, jadi teman-teman perawat swasta semuanya, kalau mau diet itu ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, atau juga bisa pakai telemedicine gitu. Jadi nanti bisa video callan atau WhatsAppan seperti itu. Daftarnya bisa lewat aplikasi, atau mau langsung datang ke rumah sakit juga bisa.
0: Aplikasinya namanya apa dok?
1: Portal RSML.
0: Itu ya sobat, portal RSML. Nah sobat, terkait ini dokter, sebelum kita penutupan ya dokter, ada gak tips buat orang-orang yang kiranya hari ini kesulitan buat turunin berat badan, startnya harus dari mana dulu?
1: Jadi yang pertama adalah yang utama punya motivasi gitu. Jadi motivasi kamu untuk mau menurunkan berat badan itu apa? Untuk punya niat menurunkan berat badan itu sudah bagus, tapi harus tetap punya motivasi, karena merubah gaya hidup, pola makan dan lain-lain itu memang effortnya besar gitu ya. Saya akui memang besar, apalagi kalau lingkungannya kurang mendukung gitu, apalagi dalam sekeluarga atau dalam lingkungan kerja seperti itu. Nah, temukan motivasi. Kalau misalkan belum juga menemukan motivasi, adalah teman-teman, yang namanya obesitas itu adalah penyakit. Sudah banyak di jurnal-jurnal, guideline-guideline itu yang mengatakan obesitas itu bukan cuma sekedar bentuk badan, tapi dia sudah jadi penyakit, sudah jadi disease. Itu artinya apa? Yang namanya penyakit nggak harus ada keluhan, nggak harus tensinya langsung melonjak seperti itu. Itu hanya perkara bom waktu aja. Apalagi kalau teman-teman parameswara semuanya masih muda, coba diingat lagi sekarang umurnya. Soalnya banyak juga ya orang-orang itu yang enggak ingat umur gitu. Coba diingat. Apalagi kalau misalnya baru 25, 30, itu umur-umur produktif. Nah, kalau obesitasnya ini tidak diturunkan, kemudian masih merasa asik dengan pekerjaan, dengan dunianya, coba deh ya teman-teman bayangkan. Ketika nanti uangnya sudah banyak, mungkin di usia 40, 45 mau menikmati uangnya, enggak bisa, soalnya stroke, tensinya tinggi karena sudah diflorkan waktu waktu kerja seperti itu. Nah, itu eman-eman. Apalagi kalau yang punya anak masih kecil-kecil. Anak kecil-kecil itu enggak cukup cuman dikasih uang aja, tapi mereka butuh dukungan, pendampingan sampai nanti dia bahkan sampai menikah pun dan seterusnya seperti itu. Nah, eman-eman kan kalau misalnya ayo kita jalan-jalan, enggak bisa ini lututnya sakit, ini soalnya kegemukan seperti itu. Nah, ketika sudah punya motivasi, nah kemudian itu tadi tahapan untuk diet adalah yang penting kamu tahu kalorinya aja gitu. Coba deh belajar menghitung-hitung seperti itu.
0: Nah dokter, terkait ini juga dok, identifikasi awal orang udah punya ciri-ciri terkait obesitas itu apa sih dok? Biasanya kita nemuin orang yang bergelambir di dalam perut depan, itu apakah salah satunya?
1: Ya, jadi yang utama itu sebetulnya bagus Mbak, adalah lingkar perut. Gampangnya adalah lingkar perut. Karena lingkar perut yang buncit, ya kalau misalnya nggak punya meteran ya susah ya. Pokoknya dilihat aja kalau buncit gitu ya, coba ke samping, dilihat dari samping kalau buncit seperti itu. Nah, itu adalah obesitas sentral. Itu adalah pintu utama, ibarat kita itu sudah punya tiket mau lihat konser gitu loh. Nah, menuju ke sindrom metabolik seperti diabetes, kemudian sakit jantung, hipertensi dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau mau diet itu yang dipantau itu sebetulnya adalah lingkar perut. Laki-laki tidak lebih dari 90, perempuan tidak lebih dari 80. Terus kalau misalnya kita mau lihat orang itu gemuk apa enggak, bukan dari BMI atau IMT, tapi dari perut buncitnya itu paling gampang gitu. Jadi kalau misalkan orang olahragawan gitu ya, badannya keker, BMI-nya bisa sampai 26 atau 27. Nah, itu belum memang dari screen dari BMI obesitas, tapi sebetulnya dia nggak obesitas. Karena apa? Karena definisi obesitas adalah massa lemak yang berlebihan. Jadi nanti dilihat, ditimbang dengan BIA, oh ternyata lemaknya itu nggak lebih dari 20% atau 25%, nah itu ya berarti enggak gitu.
0: Oke. Dokter, terkait solusinya obesitas yang kiranya masih di lingkar perut aja yang besar ya, itu apakah bisa diantisipasi di solusinya itu dengan gym aja, apakah sudah cukup dok?
1: Ya, yang namanya olahraga itu sejatinya itu ada apa namanya step-stepnya gitu. Jadi kalau untuk food burn itu lebih bagusnya itu si kardio gitu ya, kardio lebih cepat dalam membakar lemak. Kemudian nanti kalau lemaknya sudah mulai agak turun, bisa dikombinasi sama nge-gym seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Jadi itu butuh waktu ya.
1: Tapi sebetulnya olahraga itu, kalau misalkan teman-teman Parameswara itu belum pernah olahraga sebelumnya, untuk membangun rasa apa namanya mau olahraga itu nggak usah pusing-pusing. Apa aja yang teman-teman itu sukai, misalnya sukanya sepeda, ya udah itu di apa namanya ditelateni aja, daripada maksain harus lari nih. Soalnya kata teman saya itu yang paling verbennya itu adalah lari kayak gitu. Tapi kamu seminggu sekali atau sebulan sekali, percuma. Mendingan olahraga, misalnya sukanya bulu tangkis ya nggak apa-apa, yang penting itu aja, bisa 3-5 kali dalam seminggu seperti itu. Okay. Dan biasanya pembakaran lemak itu di menit-menit ke 60 sampai ke 90 gitu. Jadi olahraga itu nggak bisa dicicil ya mbak ya, misalkan saya bilang ya nanti olahraganya 60-90 menit ya dalam sehari gitu ya, oh ya pagi 5 menit terus nanti siang, itu nggak bisa. Jadi memang harus continue.
0: Oke, itu juga berlaku untuk naikin berat badan nggak dok? Misal kayak angkat beban, naikin massa otot harus di menit 60 minimal?
1: Nggak, jadi beda lagi mbak Lia. Jadi kalau mau menaikkan berat badan, ini kita harus pastikan dulu kebutuhan kalorinya itu tercukupi. Selama kebutuhan kalori, saya ada pasien yang terakhir itu juga gitu, dia mau menaikkan berat badan, kemudian olahraganya nge-gym gitu, ini ya berat badannya nggak naik-naik ya, ternyata kalau kebutuhan kalori yang dia makan ini masih tetap kurang gitu. Lah gimana mau menaikkan berat badan seperti itu gitu.
0: Oke, malah kayak nutrisinya ngambil dari mana gitu
1: ya
0: dokter.
1: Betul.
0: Nah dokter, sebelum kita tutup di sesi bincang sehat pada hari ini ya, dokter mungkin ada closing statement buat sobat Parameswara yang dengerin, silakan.
1: Iya. Teman-teman Parameswara semuanya, ayo kita hidup sehat dengan menjaga berat badan kita minimal ideal, kemudian apa yang kita makan adalah yang bijaksana, yaitu makan makanan yang sehat. Bagi teman-teman yang berat badannya itu gemuk, itu nggak usah berkecil hati, nggak usah merasa termusuhi, tapi ya jangan baper aja, tetap melakukan action yaitu dengan diet dan olahraga seperti itu.
0: Oke, dan ini nanti kembali lagi ke diri masing-masing dokter ya, kedisiplinannya dan tujuannya. Kita bisa, dokter bisa ngarahin ke kita aja nih sobat, sisanya ya kamu yang ngejalanin gitu ya dokter.
1: Iya.
0: Dan mungkin itu dokter untuk diskusi kita pada hari ini. Dokter terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan untuk berbagi informasi barengan sama sobat Parameswara. Jadi sobat ya, terkait diet itu bukan berarti harus siksa diri. Kamu bisa start dengan hal yang kamu senangi dari segi olahraganya. Kemudian kamu bisa cek pola makan kamu juga pelan-pelan tapi konsisten gitu ya dokter.
1: Iya. Yeah.
0: Dan yang paling penting, kamu bisa memahami tubuh kamu, makanannya juga jadi seimbang, pola hidup sehatnya juga bisa dijaga konsisten. Jangan lupa kamu bisa konsultasi juga barengan sama tenaga kesehatan, salah satunya barengan sama Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kamu bisa langsung ke aplikasinya portal RSML ya dokter, dan kamu bisa datang langsung ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan buat detailnya, buat dicek langsung gitu ya dokter.
1: Ya.
0: Dan terkait ini sobat, semoga sedikit banyak diskusi barengan sama dokter Dewi di Bincang Sehat pada pagi hari ini bisa memberikan kamu informasi dan inspirasi baru. Kiranya kamu yang kemarin masih maju mundur buat cek kesehatan badan kamu, apakah sudah obesitas atau belum, better dicek, diperiksakan dokter ya, buat antisipasi dini sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Dokter Dewi, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di minggu depan di Bincang Sehat ya, tentu saja. Kamu jangan lupa tetap sehat, tetap bijak memilih informasi, dan jangan lupa sehat itu bukan sekedar terlihat baik, tapi juga bagaimana tubuh kita memang benar-benar terjaga dengan baik. Mungkin itu barengan sama aku Lia. Terima kasih, sampai jumpa di Bincang Sehat berikutnya.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brava Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Makanannya apa?
2: Makanannya

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?

0: Mau!
1: Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
0: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care
1: 103,9 Drama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brahma Suara,
5: News, Hits, and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Prama Suara.
1: Music hits and information. Prama Suara.
2: Wahoo.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua. Salam.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi dari sekolah. Kakak ini piala apa?
3: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
3: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Dapat juara.

Profesora 103,9.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Prama Suara.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.
11: Gina, aku minta maaf.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya

0: Kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prama Suara.

103,9 FM Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai sobat, balik lagi barengan sama aku Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu, mulai dari yang sekarang rebahan atau mungkin yang sekarang lagi di perjalanan, atau juga yang sekarang masih sibuk buat kerjaan gitu ya. Tenang aja sob, aku bakalan nemenin kamu dengan berbagai lagu-lagu hits biar kamu tuh makin relax, makin fresh. Dan juga kalau mau request lagu boleh banget. Caranya gimana? Gampang, langsung aja chat WhatsApp di 081-2302-1039 atau boleh banget untuk bisa komen-komen di aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.

0: benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Rama Suara.
4: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
5: Apa aja tuh yang bikin happy?
4: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
6: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
7: Gak penting.
4: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
5: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
4: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
5: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
8: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore sobat, barengan aku Nanda, kita mulai sore sampai malam ya. Dan kali ini kita bakalan mulai dengan segmen cerita pulang. Coba deh diinget-inget, apa sih hal paling absurd, lucu, atau gak masuk akal yang pernah kamu alamin waktu lagi pulang kerja, kuliah, atau sekolah? Boleh banget langsung aja berkomentar, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan bergabung di aplikasi X-Space Radio.

Prabas Suara 13,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sobat, ada yang bergabung dari Kak Andin di Lamongan. Halo Kak, aku pernah naik motor, terus helm aku lepas terbang sendiri. Untung helmnya balik karena ditendang angin balik. Sejak itu aku double strap tiap hari demi harga diri. Helm aku lepas terbang sendiri. Kok bisa? Terus yang kok bisanya lagi helmnya balik karena ditendang angin. Ya ampun, ini ya bahaya loh. Jadi benar-benar strapnya tuh harus dipakai ya sobat ya. Karena kalau udah lepas apalagi di jalan raya yang rame banget itu bakalan membahayakan pengendara lain. Oke deh, makasih ya untuk Kak Andin dan juga makasih juga karena udah ada solusi gitu ya. Akhirnya Kak Andin ini ngedouble strap tiap hari helmnya tuh biar nggak lepas-lepas lagi. Waduh. Terus buat Rame Suara jangan sampai lupa ya strapnya dipakai gitu ya. Pokoknya apapun deh ya yang waktu motoran gitu. Pakai jaket, pakai helm, di strap juga biar apa? Biar aman, biar nggak masuk angin dan juga biar nggak mengganggu pengendara lain kayak gitu. Dan juga sobat Prabas Suara masih boleh banget ya untuk ikutan bergabung, boleh juga share pengalaman kamu atau cerita kamu pas waktu pulang itu kayak gimana.

0: program Suara 13,9 FM News Gets and Information. Ada dari Kak Raihan. Aku pernah barengan pulang sama mantan. Mantan. Serem ya. Agak horor gitu ya. Oke, aku pernah barengan pulang sama mantan. Padahal udah gak chat setahun. Tapi ya karena motor dia satu-satunya, ya udah deh. Pulang-pulang makin susah move on. Itu sih bukan susah move on lagi ya. Pasti udah sampai rumah ngabarin. Aku udah sampai rumah. Kamu gimana kabarnya? Atau mungkin pas waktu perjalanan malah ngobrol-ngobrol yang bikin balikan. Aduh, ini mimpi antara mimpi buruk atau mimpi indah yang memang diharap-harapkan gitu kan ya. Tapi apapun itu Sobat Ramesara ya, apapun pulangnya entah sama mantan ataupun juga sama teman, apapun boleh deh, pokoknya jangan sampai pulang sama pacar orang.
1: Ramesuara 103,9 FM. Music

0: Hi guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.
1: Music hits and information.
2: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Okay, sahabat dari bergabung lewat WhatsApp. Wah, ini gak ada namanya. Aku sebut anonim aja ya. Katanya gini, kadang kita tuh lupa bersyukur sih, Kak. Aku ngerasa kurang terus karena kebanyakan ngelihat pencapaian orang di sosmed. Bikin insecure sendiri. Iya sih, aku juga kadang kayak gitu kok. Kayak ngerasa, aduh kok aku masih kurang ya, kok aku masih gini-gini aja ya, orang-orang kok udah hebat banget kayak gitu ya. Tapi sobat Prime Suara ya, kadang kita ngelihat hidup orang versi highlight terus bandingin sama hidup kita yang behind the scene. Makasih ya sobat udah jujur. Untuk kamu yang masih ikutan bergabung, mau curhat juga boleh banget ya. Bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
3: 103,9 FM, Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Suara 103,9 FM Music Hits and Information dari Kak Tifa Anissa di Sukodadi. Aku ngerasa gak cukup karena ekspektasi keluarga tinggi banget. Kadang capek tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aduh Tifa, peluk jauh ya. Kayaknya tuh gak semua ekspektasi harus kamu kabulin. Yang penting kamu gak kehilangan diri sendiri ya. Dan juga untuk Sobat Promesor, apapun yang terjadi di hari ini, entah itu hal yang ngebuat kamu seneng, entah itu hal yang ngebuat kamu sedih kecewa, pokoknya kamu udah hebat banget, udah ngelewatin hari ini.

103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: banget rasanya.
1: Manti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Prambors Suara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Prambors Suara.
9: Music and information. Prambors Suara.

Profesor 13,9 FM, Music Hits and Information. Nah, ini malam udah kayak deket banget ya. Waktunya kita isi tenaga dan hati. Kamu pernah gak sih makan malam bareng seseorang yang akhirnya jadi kenangan doang? Wah, ini kayak Rehan tadi tuh ya, yang ikutan berkomentar gitu pulangnya sama mantan. Nah, boleh banget nih sama Trome Suara ya untuk ikutan bergabung. Pernah gak sih makan malam bareng sama orang yang akhirnya jadi kenangan aja? Bisa lewat WhatsApp di 08123021039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berbagai suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ada dari Kak Ica di Semarang. Jauh ya. Ini komennya kayaknya Kak Ica tuh lagi dengerin via streaming tuh. Kalau enggak Express Radio, makanya bisa didengerin sampai Semarang. Beda provinsi, bukan lagi beda kota, provinsi. Jadi kalau kamu mau dengerin aku dimanapun, boleh banget bisa streaming atau X-Space ya. Oke, dari Kak Ica di Semarang, katanya makan malam terakhir bareng ayah sebelum beliau pergi. Kita cuma makan mie instan, tapi sekarang itu mie paling mahal yang pernah aku makan. Aduh, merinding, Cah. Terima kasih ya, udah berbagi cerita yang dalam banget hari ini. Untuk teman-teman Rame Suara, juga boleh banget untuk ikutan bergabung. Nah, ini dari Dito. Aku makan malam bareng gebetan di warteg, ditinggal pas belum bayar. Sekarang tiap lihat nasi padang inget dia. Waduh, pas waktu mau bayar malah ditinggal. Itu gebetan kamu mau kondo banget ya? Ya tinggalin aja lah kalau kayak gitu. Aduh, semoga nasi padangnya juga gak ikutan patah hati ya sobat. Untuk informasi lainnya bakal hadir juga, jadi stay.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Ya, sekarang waktunya kamu kirim satu pesan tanpa nama, tanpa balasan, cuma satu pesan yang kamu tuh pendem selama ini. Buat siapapun itu, gebetan boleh, mantan boleh, buat pacar orang juga boleh, buat sahabat boleh, orang tua, orang terkasih, partner kerja, siapapun. Boleh banget ya, pokoknya nanti aku bakalan bacain dan aku bakal kasih lagu spesial buat kamu. Caranya gampang banget, bisa kirim via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan berkomentar di aplikasi Xspace Radio.

Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Pesan anonim yang pertama. Wah, ini udah masuk via WhatsApp ya. Buat kamu yang gak pernah sadar aku sayang, makasih udah jadi alasan aku semangat tiap hari. Gak harus tahu, cukup aku yang simpen. Waduh, seri ini ada yang bikin dada kita hangat banget ya. Kadang rasa cukup diam aja ya, gak perlu diumbar, cuma perlu dikenang. Oke, buat kamu yang ngirim pesan ini, kuat-kuat ya. Karena rasa sayang atau cinta yang disimpan itu kayak bara api di dada gitu. Oke, setelah ini aku bakalan bacain lagi. Kamu juga masih berkesempatan banget untuk kirim pesan kamu. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prama Suara.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Oke sobat, ada pesan lagi nih yang masuk ya via WhatsApp. Buat mantan bosku, maaf, kopi kantor itu aku yang habisin tiap hari 2 gelas. Waduh, ini sih ambil jatahnya terlalu overload ya gitu ya. Ini juga jadi alasan kenapa bos suka curiga sama OB, padahal pelakunya staff kreatif sendiri. Aduh, ini semoga bos kamu gak denger ya. Tapi kalau denger ya, berarti bukan rezeki kamu gitu aja ya. Oke, sekarang aku bakalan hadir kembali. Jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: 103,9 FM, music hits and information.
2: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey, there's the door.

0: Prabu Suara 13,9 FM Music Hits and Information. Makasih banget buat kamu ya yang udah cerita di sore sampai malam hari ini. Kadang emang radio itu bukan cuma soal musik, tapi soal jadi tempat pulang buat isi hati kamu. Sampai jumpa besok sobat di jam dan frekuensi yang sama. Jaga diri, jaga hati. Selamat malam sobat Prabu Suara. Setelah ini masih akan ada lagu spesial untuk nemenin segala aktivitas kamu ya. Jadi stay tune aja di 13,9 FM. Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Prabu Suara 13,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Drama suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapel.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
1: Music Hits.

Profesora 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: ya Bu, anak itu memang lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Brahma Suara.
2: Music Hits and Information. Brahma Suara.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Inilah suara anak-anak Palestina.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol. Tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Rol? Rol?
3: Iya.
1: Ulang. Oke, lanjut.
2: Rol. Yuk, tetap empat. Jum.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara
2: Music Hits and Information. Prameswara
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi sobat Prameswara, ketemu lagi bareng sama aku Lia
3: dan Shirley.
1: Oke deh, dan pagi ini kita di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Nah Shirley, kita hari ini bakal ngebahas apa tuh?
3: Kita akan ngebahas ini nih Lia, yang ada nih pegawai, pegawai, ibu-ibu
1: yeah,
3: yang kerjanya ngupas bawang.
1: Iya, yeah, benar banget.
3: Tapi gajinya 700 ribu per kilo, bayangin okay, ya 700 ribu ini, waduh, gimana tuh?
1: Nah, akan kita bahas lebih tuntas di pagi ini ya Sob. Yeah. Ya, sebenarnya ini tuh relevan sama pidato kenegaraan kemarin yang disebutkan sama presiden kita ya. Ini ngomongin soal nominal upah seorang pengupas bawang sampai 700 ribu rupiah. Dan pada akhirnya ini banyak diparodiin di media sosial. Kamu ada gak nemuin parodi yang versi kamu?
3: Iya, nemuin.
1: Gimana tuh?
3: Aku nemuin itu, gimana?
1: Jadi kayak
3: bikin anime atau apa sih itu namanya?
1: Oke deh, kayak kartun gitu ya. Oke, kemarin tuh aku juga nemu itu dikirim di grup WhatsApp gitu. Habis itu ngebahas seputaran ternyata gaji 700 rupiah, 700 ribu rupiah ini itu diparodiin sebagai misal kamu ayah kamu lagi nyari menantu. Terus kayak ini kerjaannya apa, ini kerjaannya apa, terus ini apa, oh kamu yang saya pilih gitu. Nah ini nih sobat, relevan dengan apa yang lagi ramai dibahas sama di media sosial ya. Tentu saja ngebahas seputaran upah pengupas bawang sampai 700 ribu rupiah. Tapi buat absen dulu ya, kita tadi udah buka polling. Kamu bisa juga polling entah di Instagram ataupun di WA. Kita tunggu WA-nya di
3: 0812 302 1039.
1: Oke, pertanyaannya itu kalau misal upah kamu, upah pengupas dari bawang itu tadi adalah benar-benar 700 ribu per kilonya sesuai dengan narasi yang lagi viral, reaksi kamu gimana? Kamu langsung resign dari kerjaan sekarang atau kamu curiga dulu? Kamu boleh banget komen, aku tunggu barengan sama Shirley. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia
2: dan aku Shirley.
1: Oke, jadi cuap-cuap pagi hari ini ya, kita ngebahas soal yang lagi rame, yeah, dari pidato presiden kita, Sob ya. Ini ngomongin soal tentang gaji pengupas bawang. Dan ngomongin soal ini tuh rame banget di media sosial.
2: Betul,
1: nah, kamu bisa ceritain tuh yang anime yang kamu nemuinnya itu gimana tuh?
2: Nah, ini nih, diparodiin di anime itu, di akunnya ini ya, anime star, salah-salah
1: ya.
2: Itu dia marodiin kalau yang nama Susana itu hantu.
1: Iya, iya, benar banget.
2: Hantu kuntilanak nih, yeah, ya, iya, namanya Susana.
1: Terus?
2: Terus si Pak Presiden ini lagi pidato, terus tiba-tiba manggil Susana. Jadi si hantu ini melotot gitu loh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kan yeah, setahu aku ya, Susana itu dalam
1: konteksnya
2: konteksnya kan biasanya ini ya, apa, hantu yang sukanya sate bukan bawang. Jadi maklumlah, setan aja.
1: Iya, kaget dengan kejadian ini. Bahkan itu ada komen-komen yang relevan ya tentang sate dan bawang, Sob. Ada orang yang komen misal gini, kasian ya Susana ini itu maksudnya hantu yang emang ada, yang sebelumnya yang tentang tusuk sate beli banyak, iya, itu
2: betul,
1: ya. Itu diparodiin tentang yang salah satu kasus ini dari kupas bawang. Dan ngomongin soal ini tuh, sebenarnya nama Susana itu emang real sih. Aku cek ini, itu beliau merupakan orang asal Cileungsi sih, Bogor. Kurang lebih 38 tahun. Dan ada pro kontranya juga sih. Jadi banyak influencer, konten kreator yang emang recreate dari konten ini, dijadiin parodi tuh banyak.
2: Betul.
1: Dan paling banyaknya yang paling aku temuin itu kayak, gimana kamu resign gak? Kayak mending kita jadi pengupas bawang aja, kayak gitu. Bahkan kemarin itu ada juga di akun TikTok, itu reaction orang langsung yang beliau ini itu, apa ya, kayak dia pelakunya. Kalau misal dia udah punya gaji segitu,
2: iya,
1: ya,
2: iya,
1: pada akhirnya ya dia sekarang mungkin udah umur, kayak gitu-gitu. Terus ada juga ini versi lainnya dari segi yang dulu yang sempat ada rame pidato juga yang ngomongin soal dolar ya, dan
2: dollar
1: itu juga rame. Nah, jadi sobat, terkait beberapa pidato pemerintahan yang emang lagi rame, kita sebagai netizen itu kadang mudah banget buat mempercepat penyebaran berita itu. Bahkan ini juga gak melulu tentang berita realnya disampaikan, tapi berupa parodi kayak anime tadi gitu ya. Dan masih barengan sama aku Lia dan Shirley, kita ngebahas seputaran detail buruk kupas bawang. Kalau misal kamu beneran real kondisinya ya, kamu tuh gimana reaksinya? Kamu langsung resign dari kerjaannya sekarang atau kamu curiga dulu aja?
2: Iya.
1: Nah, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prima Suara
2: di 0812-302-1039.
1: Oke, dan masih barengan sama aku Lia dan Shirley. Habis ini bakal kita setelin lagu dari Blackpink, Jump. Selamat mendengarkan.
2: Oke.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau.
8: Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Merdeka
0: bareng Prameswara.
11: Prameswara.
12: News, hits and information. Prameswara.
13: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
14: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini itu semacam apa. Biar kamu yang kiranya mau berangkat kerja atau berangkat sekolah nih ya, Shirley. Biar nggak worries, at least kamu tahu kondisi lapangan. Nah, Shirley, kamu mau cek yang mana nih?
15: Aku mau ngecek di ini dulu ya.
14: Simpang
15: titik nol ya.
14: Oke. Okay. Nah sobat, kalau misal kamu mau join barengan aku sama Shirley buat cek CCTV-nya, kamu bisa langsung ke SP Stadio, klik logo Prameswara.
15: Di simpang titik nol nih Lia, terpantau ramai lancar ya, walaupun sedikit sepi. Dan di sana sudah ada anggota dari
14: Polres ya,
15: yang membantu ini
14: mengamankan
15: jalan juga. Dan di sana sudah tampaknya sepertinya udah pesertanya udah ini ya, udah pada kumpul ya.
14: Benar banget
15: juga ya.
14: Cukup ramai. Nah ya, cukup sobat, pagi ini tuh ada gerak jalan dari SMK Sederajat yang titik kumpulnya itu ada di pendopo.
15: Betul.
14: Pagi ini. Buat kamu yang mau melintas, sabar-sabar, gak usah buru-buru ya, yang kiranya mau melintas di sekitaran alun-alun. Nah, di titik kedua ini aku mau cek di simpang 3 dekat. Nah, di sini tuh ada perbaikan jalan, Charlie. Tapi kelihatannya juga ini akan memakan banyak waktu ya, karena sobat, ini yang diperbaiki adalah benar-benar setengah dari badan jalan. Di sana udah ada Pak Polisi juga yang siap bantuin kamu buat lurus maupun belok aja. Tapi better kalau misal kamu orangnya suka mepet-mepet berangkat ya, mending berangkat lebih awal, takutnya kamu malah terkena macet. Nah ini aja udah cukup ramai ya, didominasi oleh kendaraan roda dua, sementara kebanyakan dari anak-anak yang mau berangkat sekolah atau orang-orang yang mau berangkat ke kantor gitu. Sementara itu untuk lalu lintas di pagi hari ini, seperti biasa kalau pengendara roda dua, jangan lupa helm dipakai. Kalau pengendara mobil,
15: jangan lupa pakai sabuk pengaman.
14: Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
13: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
16: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, Sally.
4: Iya, Nelia. Ini aku mau ngajak kamu buat mantau pengalian arus lalu lintas nih. Kan bertepatan hari ini kan ada lomba gerak jalan nih pelajar SMP, SMK, SMK sederajat. Nah, untuk pemantauan arus lalu lintasnya gimana nih, Lia?
3: Oke deh, sobat. Nah, terkait acara lomba gerak jalan ya, Sherly. Pagi ini tuh startnya akan diadakan di Pendopo, Kota Lamongan. Ini di sekitaran alun-alun. Rute pertama itu mengarah ke Jalan Lamong Rejo, Jalan Dr. Wahidin ya. Itu ada penutupan di sana. Kemudian Jalan Suwoko, lanjut terus sampai di Lapas. Kemudian Jalan Pahlawan, belok kanan ya. Lanjut di Jalan Andan Wangi, belok kanan di Jalan Andan Sari. Kemudian ini nih, ini ada beberapa bagian yang emang udah langsung masuk ke finish ya, tapi ada juga yang rutenya lari dulu ke Basuki Rahmat dan Sunan Kalijaga. Yeah. Kemungkinan ini perbedaan antara SMP dan SMA per hari
4: betul,
3: ini.
4: Betul,
3: nah, sobat, misal kamu ada yang mau melintas di daerah mana aja di sekitar Lamongan Kota ya, Sherly, kamu bisa langsung cek aja di akun Instagram Lantas Lamongan karena di sana udah ada detail rutenya dan kita udah buat story di akun media sosial Prameswara. Biar kamu juga enggak worries, ada beberapa titik yang emang lagi ditutup buat kondisi biar lebih kondusif gitu ya, Sherly, buat di acara lomba gerak jalan ini. Sobat, kalau misal kamu mau nonton gerak jalan boleh banget, tapi jangan sampai kamu malah bikin orang yang mau melintas juga lebih kesulitan ya, ataupun madet di jalanan. Jadi antisipasi juga. Dan ada himbauan nih, Sherly, dari sobat lantas, gimana tuh?
4: Yang pertama nih untuk kita harus mengatur waktu perjalanannya biar nggak buru-buru juga dan bisa mengestimasi kira-kiranya kalau aku lewat sini nih macet nggak ya, nyampainya jam berapa nih, apalagi kalau mau berangkat ke sekolah, ke kantor, apalagi bisa mengestimasi waktu dulu dan gunakan jalur alternatif bila diperlukan. Nah, itu penting banget sih, Lia. Dan selain itu juga kita wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, tetap itu nomor satu, karena sekalipun jalannya ditutup, mematuhi rambu-rambu lalu lintas ini sangat penting sekali karena biar tidak merugikan banyak orang. Nah, selain itu juga kita harus menghindari berhenti mendadak, apalagi parkir sembarangan.
3: Biasanya itu ada yang kayak nakalan naruh motor aduh sekilas aja mau video tak tinggal gitu. Jangan ya sobat ya, apalagi kalau misal kamu parkir sembarangan, udah di parkir sembarangan kontak motornya ditinggal, waduh
4: bahaya nih.
3: Iya, benar banget sobat, itu untuk beberapa himbauan dari sobat lantas biar kamu juga aman di perjalanan dan antisipasi. Better tadi disampaikan Sherly juga, kamu mending nyari alternatif jalanan ya, daripada kamu malah kejebak macet gitu. Kecuali emang kamu niatnya lebih santai, mau sambil nonton lomba gerak jalan, gak apa-apa. Sementara itu ya, masih barengan sama aku, Lia
4: dan Sherly,
3: kita ngebahas seputaran topik yang emang lagi rame tentang gaji pengupas bawang. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja
2: di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brava Suara.
2: Music FM Information. Brava Suara.